0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. DPRD Kota Malang menyatakan sepakat menghentikan program makan bergizi gratis setelah menerima aspirasi mahasiswa dalam aksi

mengendalikan partikel abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebar hingga Jakarta. Pemprov DKI mengarahkan sekitar 20 kendaraan terdiri dari 3 unit Dinas Gul Karmat Damkar, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, serta Dinas Lingkungan Hidup. Penyemprotan dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk membantu mengendalikan partikel di udara dan menjaga kualitas udara di area aktivitas warga. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Live TikTok silakan diintip-intip sahabat suara. Sudah banyak teman-teman baru di sini. 1346. Wow. Hanya di Isuara. Suara warga Indonesia.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menjadi lagu ke-10 di 10 lagu keren tambah jeda iklan. Kita akan lanjut lagi sahabat suara. Dan nanti di jam 1 siang bakal ngobrol bareng. Ini satu orang tapi namanya dua orang ya. Nanda Prima. Ngomong aja lu sih. Agoy orang gak dinyalain mic-nya. Kita akan balik lagi sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di sini. Oh.
1: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
0: Cek, one, two.
1: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
0: Dipangku.
1: Sini. Ahoy.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
0: Enggak,
1: itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
0: Kebetulan.
1: Apa?
0: Pas bener loh.
1: Apa tuh?
0: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
0: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Oh, beda.
1: Ini lain.
2: Itu kepalanya butuh radio head ya?
0: Radio. Ini emang
1: enggak
0: ada kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Giro kasih lah kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah baru juga kenal.
1: Sumpah gue geli banget sama suara.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Siapa namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan itu Ipan.
1: Itu Ipan Gunawan.
2: Ipan.
0: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Okay, bos gua. Bos gua. Yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara.
3: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI.

0: Jember diantaranya mengenai Gubernur Jabar izinkan sekolah via daring dampak abu anak Gunung Krakatau menyebar. Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan warga Ciamis dan Pangandaran. Polres Bogor bongkar sindikat perdagangan merkuri ilegal antar pulau. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Debu abu vulkanik yang diduga dari letusan anak Gunung Krakatau telah menyebar ke sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk Kota Bandung. Menyikapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengizinkan sekolah di daerah yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menggelar pembelajaran secara daring mulai hari ini, Senin 7 September 2026.
1: Menurutnya, kebijakan itu diambil untuk sekolah di wilayah yang terdampak abu vulkanik yang cukup tebal seperti Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan untuk sekolah di daerah lainnya juga dapat menerapkan pembelajaran daring jika kondisi sebaran abu vulkanik dinilai cukup mengganggu. Para kepala sekolah diminta untuk melihat kondisi di kotanya masing-masing sebelum memutuskan melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring.
2: Wilayah-wilayah yang intensitas debunya tinggi seperti Bogor dan Sukabumi serta daerah lain yang memang ada intensitas sebaran abu vulkaniknya tinggi, para kepala sekolah terhitung mulai hari Senin tanggal 7 September 2026 bisa mengambil keputusan untuk membuat sistem pembelajaran secara daring di rumahnya masing-masing.
0: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan mulai menjangkau wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran Senin pagi. Fenomena berupa partikel halus yang melayang di udara itu dirasakan langsung oleh warga saat malam dan pagi hari.
3: Warga Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican, Ciamis, Dimas Trimarjoko mengaku melihat jelas kumpulan partikel debu vulkanik yang melayang di belakang rumahnya saat disorot cahaya lampu.
4: Partikel-partikel vulkanik sudah mulai sampai Ciamis, Lur, di belakang rumah. Coba gerak pakai senter, senternya yang terang tapi. Nah, ini kelihatan nih partikel vulkanik tepatnya di Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican sudah mulai, Lur.
3: Laporan senada disampaikan Dadang Herdiawan, warga Pangandaran. Saat melakukan perjalanan dari Pamarican menuju Pangandaran, dirinya merasakan langsung kepulan abu vulkanik di sepanjang jalan.
5: Semalam saya dari Pamarican, Ciamis menuju Pangandaran. Terasa banget itu abu vulkanik kalau malam itu tersorot sama lampu, apalagi pakai senter, itu jelas sekali kebulan abunya. Saya kira malah malam itu cuma asap-asap dari kebakaran, ternyata sama dari Ciamis sampai Pangandaran juga emang kelihatan.
3: Menyingkapi sebaran abu yang dipengaruhi arah angin, BPBD Kabupaten Ciamis langsung memperketat kesiapsiagaan lintas sektor. Kepala Pelaksana BPBD Ciamis Ani Supiani menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiagakan puskesmas dan stok obat-obatan. Selain itu, Dinas Pendidikan disiapkan untuk mengkaji opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ jika paparan abu memburuk. BPBD mengimbau warga menggunakan masker KN95 serta menutup rapat sumber air bersih.
0: Warga Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi mulai memburu masker N95. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap paparan abu vulkanik menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah warga membeli masker untuk digunakan saat beraktivitas di luar rumah. Jenis masker N95 menjadi yang paling banyak dicari karena dinilai lebih mampu menyaring partikel halus.
6: Salah seorang warga, Dharma, mengatakan masker N95 menjadi produk yang paling laris dicari warga. Harganya relatif terjangkau, yaitu sekitar Rp10.000 untuk 5 masker. Ia menyebut, warga memilih menyediakan masker sebagai antisipasi terutama jika kondisi udara terdampak abu vulkanik, apalagi ada imbauan di kantor maupun sekolah anaknya untuk menggunakan masker.
7: Nyiapin masker untuk antisipasi abu vulkanik, karena saya dengar beberapa di wilayah juga sudah banyak terpapar abu vulkanik Gunung Merapi.
6: Sementara itu, pemerintah Kota Bekasi juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan abu vulkanik. Warga diminta menggunakan masker dan kacamata pelindung, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan.
0: Terima kasih. Anda masih setia.

0: Dia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, kasus dugaan tindakan arogansi yang dilakukan seorang oknum wartawan terhadap kepala SDN 2 Sukaraja, Siti Juleha, di kampungnya Lindung, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, mendapatkan perhatian serius dari Tim Hukum Jabar Istimewa Sukabumi.
1: Tim Hukum Jabar Istimewa menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada pihak sekolah dalam proses laporan kepolisian. Muhammad Hafidz Nasution mengatakan pendampingan dilakukan atas perintah Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak kasar terhadap kepala sekolah. Ia menyebut pihaknya juga menerima informasi bahwa oknum tersebut diduga kerap mendatangi sekolah dan meminta sejumlah uang. Namun, terkait dugaan pemerasan tersebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum. Hafidz juga menyinggung informasi mengenai hasil tes urin terhadap oknum tersebut. Ia menegaskan pihaknya akan meminta klarifikasi langsung kepada kepolisian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
2: Apapun nanti hasilnya, ya kami meminta kepada pihak sekolah agar supaya tindakan ini tidak lagi terjadi. Adapun ada oknum media atau oknum siapapun yang datang ke sekolah meminta tanpa ada dasar hukum atau apapun itu, kecuali bermitra. Kalau media bermitra, ada beritanya, itu menurut kami wajar.
0: Polisi menyita 998 kg merkuri yang dikemas dalam 123 botol plastik dari wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Jaringan ini diduga telah beroperasi sejak 2023 dan sudah 3 kali mengirim merkuri ke Bogor.
3: Empat tersangka berinisial RAR, JS, FS, dan RA ditangkap dengan sejumlah barang bukti, diantaranya timbangan digital, catatan penjualan, dan telepon seluler. Merkuri diduga berasal dari hasil tambang ilegal di Gunung Cinambar, Seram bagian barat Maluku. Barang tersebut dikirim melalui Surabaya sebelum dibawa ke gudang di Kabupaten Bogor. Merkuri kemudian dijual di pasar gelap dengan harga sekitar 2,9 juta rupiah per kilogram untuk memasok pertambangan emas ilegal di Bogor, Depok, dan Sukabumi.
4: Merkuri ini per kilonya dijual 2,9 juta. Setelah kita total, berarti nilai ekonomis seluruh barang bukti yang kita ungkap ini adalah lebih dari 2,8 miliar untuk seluruh barang bukti yang dapat kita amankan.
3: Keempat tersangka dijerat pasal berlapis terkait pertambangan mineral dan batu bara serta perdagangan. Para tersangka terancam hukuman penjara hingga 5 tahun serta sanksi denda sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Perjuangan Reza Fitri Anissa, 26 tahun, merawat MZA, anaknya yang kini berusia 17 bulan, tidaklah mudah. Tinggal di Blok Dukumaja, Desa Waragati, Kecamatan Pala Asah, Kabupaten Majalengka, Reza harus merawat MZA yang lahir tanpa bola mata.
5: Di tengah kondisi tersebut, Reza juga mengalami patah kaki setelah terjatuh di kamar mandi pada Februari lalu, tak lama setelah melahirkan. Kini, ia harus beraktivitas menggunakan tongkat setelah menjalani operasi pemasangan pen. Suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas di Bogor dengan penghasilan sekitar Rp300.000 per minggu. Penghasilan tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya perawatan MZA. Untuk kebutuhan sehari-hari, keluarga juga mengandalkan bantuan orang tua Reza. Reza telah membawa MZA menjalani pemeriksaan sebanyak 2 kali di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Dokter menyebut MZA masih memiliki harapan untuk bisa melihat jika mendapatkan donor mata. Namun, tindakan tersebut diperkirakan baru dapat dilakukan setelah usianya sekitar 5 tahun.
6: Bayi itu cacat dari lahir. Bawaan, kata dokternya tuh, kalau ada bantuan mah pengen didonor matanya, Pak.
7: Memang selama ini belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah?
6: Belum pernah dapat sama sekali.
7: Mau PKH ataupun yang lainnya belum pernah?
6: Belum pernah. Pengen lah kayak yang lain dikasih bantuan, bentuk kepeduliannya.
5: Reza berharap anaknya mendapat donor mata dan suatu hari bisa melihat. Ia juga berharap mendapat perhatian dan bantuan untuk meringankan beban keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dan perawatan MZA.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
10: Dengarkan suara di Bandung,
11: Banjarmasin,
10: Jakarta,
11: Jogja,
10: Makassar,
11: Medan,
10: Palembang,
11: Semarang,
10: dan Surabaya.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Nanda Prima yang punya cerita cukup dalam tadi di single sebelumnya itu Memori Satu Atap, dan bertanyalah, muncul pertanyaan pengembangan, yaitu dengan monolog dengan bayangan ini ya, ya. Apakah ada benang merahnya sebenarnya?
1: Sebenarnya enggak ada sih.
0: Oke, karena kayak ngomong sama kan bayangan ya.
1: Bayangan.
0: Zat yang sudah tidak nyata gitu. Yang itu adalah pikirnya gue ya adalah oh mungkin sama almarhum kali ya.
1: Kang. Kalau monolog dengan bayangan ini lebih ke pasangan yang banyak terjadi sih sekarang.
0: Apa tuh?
1: Kayak hubungannya itu berawal dari hubungan yang manis.
0: Huh?
1: Sekarang menjadi hambar gitu. Hubungan yang hangat sekarang berubah menjadi yang hambar gitu. Berasa kayak minum es teh manis, tahu gak sih gitu loh.
0: Kita
1: awalnya manis
0: atau sepet ya.
1: Nah, ujung-ujungnya pasti endingnya pasti enggak bakal manis.
0: Sepet. Oke. Jadi memang ini ceritanya tentang hubungan yang lama-lama, yang makin lama itu hubungannya adalah

0: tidak seru lagi sih, kayak ya udah komunikasi nggak jalan,
1: ya udah hambar aja gitu, udah kayak udah B aja gitu, udah nggak ada satu sama lain itu udah nggak benar-benar ngobrol yang nyambung gitu.
0: Dan pengalaman pribadi kah?
1: Bukan sih.
0: Oh,
1: pengalaman tuh banyak orang.
0: Oke. Oh, dari penikmat karya-karya sebelumnya juga ada cita-cita dari mereka dirangkum gitu.
1: Ya.
0: Oke.
1: Aku sih ngelihatnya itu sebagai penyanyinya ya, aku penyanyinya sebagai penyanyinya. Ini sepertinya relate dengan kehidupan masyarakat Gen Z kayak gua gini sekarang.
0: Asli, ya, jujur sama.
1: Jadi,
0: lu mau ngaku Gen Alpha takut dilempar ini sih, dilontar jumroh ya kita.
1: jadi kayak gua Gen Z ini, jadi gua ngeliatin. Wah, kebanyakan nih anak-anak sekarang begini, menjalani hubungan begini, dan pada akhirnya berpisah. Padahal udah ya begitu gitu, padahal terlalu dalam hubungannya, dan pada akhirnya pisah. Tapi ya, kalau ya begitulah ya. Gue bingung juga ngejelasinnya bagaimana, nanti salah ngomong.
0: Di depan orangnya soalnya. Lagu ini diciptakan oleh Robby Geisha.
1: Iya.
0: Gimana, bukan gimana sih, jalannya gimana sih bisa akhirnya kerjasama sama Robby Geisha?
1: Jadi ini cukup panjang nih cerita, too long story. Jadi awalnya itu gue sebenarnya berawal dari keisengan gue dan istri ya, membuat konten setiap gue perform itu dibikinin konten sama istri, dan akhirnya ada salah satu konten gue, beberapa konten gue yang alhamdulillah ya, alhamdulillah FYP atau viral atau bagaimana lah ya, sempat gue diundang juga dalam program TV beberapa kali juga, dan salah satu konten gue sampailah di daerah Lumajang sana, Jawa Timur.
0: Waduh.
1: Sampai di sana.
0: Son horek. Dar.
1: Terus Thomas Alva
0: Edison. tidur bang, matanya udah ngantuk banget itu. Gue bilang deh, kalau dia diundang ke sini, bang tidur berapa jam sih?
1: Dan gue sempat kemarin ketemu.
0: Oh ya.
1: Konser di Februari, gue konser sama The Massive.
0: Oh ya.
1: Nama konsernya Amazing Concert Festival. Jadi sebelum gue naik sama The Massive naik, itu ada Thomas Alva Edison.
0: Dia emang sound engineer.
1: Ada di sana.
0: Dia emang sound engineer FOH gitu.
1: Yes.
0: Lo akuin gak? Lo kan sebagai penyanyi yang punya.
1: Waduh, udah gua.
0: Menurut lo gimana skillnya? Ini kita agak sedikit out of topic, tapi gue penasaran sebenarnya. Sebagai musisi.
1: Berbeda case ya. Kalau kita kan sebenarnya dia bagus untuk operator, sound engineer, untuk
0: balancing segala macam.
1: Oke. Cuman kan karakter. Pertanyaan lu gak ada bisa gak yang gak kesini gitu loh Bang Dok.
0: Bisa aja kan kalau musisi.
1: Jadi
0: kan.
1: tapi memang dia penemu. Kan Thomas Alva Edison kan penemu.
0: Oke.
1: Doi lah yang menemukan sound horek itu.
0: Wow,
1: gitu.
0: Wow. Oke. Horek katanya, tapi nanti mungkin kita undang orang yang langsung aja ya. Daripada dari mulut kedua ya.
1: Nah jadi salah satu konten gue sampailah di Lumajang.
0: Nah Lumajang nih,
1: Lumajang, Jawa Timur. Ketemulah sama namanya beliau, orang baik ini, yang namanya adalah Mas Yuski Hamdan. Sebagai apa ya, sebagai orang baik lah, yang menciptakan, berawal dari vokalis Mike Merah sekarang menjadi Nanda Prima gitu.
0: Paham
1: gak sih?
0: Paham.
1: Dari
0: memoles, mengangkat.
1: Mengangkat karir gue lah.
0: Selalu ada ya, selalu orang-orang ada. Gitu ya. Tangan-tangan seperti itu selalu ada setiap orang ya.
1: Alhamdulillah.
0: Harus tahu diri aja sih kita ya emang ya.
1: Jadi beliaulah bersama istri dan keluarga mempercayakan bahwasanya aku akan bikin kamu menjadi seseorang yang bisa hadir di industri ini, untuk mengisi di industri musik Indonesia ini. Karena aku yakin dengan suara dan kemampuanmu bisa bersaing lah di dalam sini. Menurut gue sih bukan bersaing ya, bukan bersaing,
0: melengkapi gak sih?
1: Melengkapi sih.
0: Meramaikan
1: industri musik Indonesia ini.
0: Gue setuju. Semakin banyak pilihan, semakin hidup tuh
1: ya. Jadi, dan awalnya emang sebenarnya ada beberapa juga sebelum beliau untuk menawarkan kerjasama kepada gue. Cuman mungkin dengan beberapa hal yang mungkin belum cocok dengan gue.
0: Oke.
1: Nah saat itu gue ditelepon sama beliau. Nah, bla bla bla, ketemulah sama sampai kita janjian di Jakarta, di salah satu hotel di Jakarta. Kita meeting besar, kita meeting, bukan meeting juga ya awalnya waktu itu ya.
0: Ketemu.
1: Kita cuman ya meet up gitulah.
0: Kita enggak mungkin, mungkin dong.
1: Kan belum ada apa-apa. Meet up. Kita meet up bareng. Nah, ternyata di sana ada Bang Robi.
0: Oh.
1: Nah, gue pikir awalnya itu, wah, emang gue udah dibocorin sih, nanti kita ketemu sama Robi juga. Oh, oke, siap bos, gue bilang begitu. Dan pada akhirnya nyampe di sana, ternyata Bang Robi menjadi produser, pencipta lagunya gitu.
0: Oke, dan ini berarti ada kayak lirik atau pertanyaan besar di lagu yang apa namanya, monolog dengan bayangan ini. Ada masih layak dipertahankan atau hanya bertahan karena sudah terlalu lama bersama ini, menurut Nanda sendiri gimana nih?
1: Yang mana nih? Gimana nih?
0: Jadi lagu ini ada pertanyaan besar secara garis besarnya, kayak pertanyaan kayak bisa dirangkum, mungkin bukan lirik tapi seperti dirangkum kayak masih layak dipertahankan atau hanya bertahan karena sudah terlalu lama bersama.
1: Kalau gue sih lebih baik dilepaskan sih.
0: Tapi udah lama.
1: Gak apa-apa.
0: Daripada?
1: Daripada makan makan hati.
0: Oh.
1: Daripada tenggelam di lautan yang sangat dalam. Tapi lu nggak bakal bisa naik lagi ke atas.
0: Butuh
1: waktu yang cukup lama untuk naik lu menggapai atas lagi. Gitu.
0: Nah, berarti tandanya untuk melepasin ini karena kita ngomongin ini hubungan antar pribadi nih ya. Kalau dari versi Nanda sendiri tuh, sebuah hubungan emang sudah waktunya dilepaskan, itu tandanya apa?
1: Tandanya udah kita udah nggak bisa bersama, udah. Udah tentunya udah di hal yang crowded banget lah gitu.
0: Ribet ya.
1: Ribet dan tidak mendukung satu sama lain. Tidak berjalan lagi dengan statement yang pernah kita bikin. Dan hubungan ini makin lama makin diperjalanin kayak toksik gitu. Lebih baik meninggalkan hal-hal yang toksik gak sih di era-era, bukan di era sekarang sih, untuk lebih menyehatkan mental itu sendiri sih gitu loh.
0: Bis pandemi lagi, pandemi, kan
1: dadakan. Tambah lagi abu vulkanik nih barusan. Aduh, loh kok kesana sih.
0: Yeah, tapi kalau lo harus merangkum makna lagu monolog dengan bayangan ini
1: ya,
0: dalam satu kalimat, kalimat apa yang paling tepat? Monolog dalam bayangan, isi liriknya apa untuk merangkum dari makna lagu ini?
1: Makna lagu ini. Atau mungkin kamu sudah bosan, sumpah akan aku ikhlaskan.
0: Kaget gak kak? Saya aja kaget, di kuping kok deket banget ya. Wah, ini udah terlalu dalam obrolan siang-siang. Kita main game ya.
1: Ya.
0: Nanti, tapi nanti ya. Setelah Mako dengan Hidupmu, Dodo Harahap dan juga Nanda Prima masih bersama kamu di Indokustik.
2: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan juga sama Nanda Prima.
1: Yoi, sahabat suara.
0: Sahabat suara yang Gen Z ya.
1: Suara dengarkanlah aku.
0: Ada dua tuh yang nyanyi tuh. Oh, antara Hijau Daun sama
1: Luna Maya.
0: Betul. Gen Z tuh bisa nebak. Gampang kita. Itu namanya Gen Z berwawasan luas ya.
1: Iya, gua berwawasan luas. Gua jadi
0: musikalitas
1: itu,
0: tinggi.
1: Jadi itu pelajaran dari Ahmad Dhani, jadi gua dapat gitu.
0: Mulai bawa-bawa orang. Okay, dan kita balik lagi ngebahas single ketiga dalam album pertama.
1: Yes.
0: Udah keluar semua kah ini?
1: Sudah rilis semua.
0: Berapa lagu?
1: 8.
0: Albumnya apa?
1: Monolog dengan Bayangan.
0: Sama dengan namanya itu ya. 8. Baru sekarang ini akhirnya album.
1: Alhamdulillah.
0: Apakah karena kesempatan atau karena belum yakin kah sebelum-sebelumnya atau bagaimana?
1: Kesempatan dan keyakinan.
0: Oh, semua akan yakin kalau ada kesempatan. Tapi itu sih yang nggak

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia. Isuara, suara warga Indonesia.

0: Dere dengan Puspa di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Nanda Prima.
1: Yoi.
0: Asli Padang?
1: Aslinya Padang. Minang sih.
0: Minang ya, tapi lahir di kota Padang, besar di kota Padang.
1: Lahirnya di Bukit Tinggi gua.
0: Bukit Tinggi. Nasi pernah ke sana itu Novotel ada kan di sana?
1: Tahu.
0: Nah, cuma habis itu doang. Udah. Tapi nasi kapau itu bertingkat-tingkat ya?
1: Iya. Tapi kenapa? Nasi kapau itu tetangganya gua. Kap yang aslinya itu di tetangga gua.
0: Oh, itu aslinya.
1: Tetangganya asli di situ.
0: Bedanya apa dengan Padang? Nasi Padang.
1: Nasi Padang itu dari lauknya juga.
0: Oh, lauk.
1: Dari pengolahan bumbunya juga berbeda.
0: Oke, ini seru nih kalau ngomongin kuliner. Kita siang soalnya suka itu dia kalau siang ya. Makan siang apa? Naspat aja Bang, naspat. Bisa yang lain enggak? Nasi kapau gitu. Tapi ada juga nasi kapau teman punya usaha. Emang beda dia. Dari kuahnya juga beda, beberapa kuah-kuahnya.
1: Rekomendasi gua ada di Pasar Minggu.
0: Ini. Nah, off air aja ntar ya. Kita ngomong ke sahabat suara di live TikTok nanti ya. Oke, ini untuk sahabat suara yang sedang mengalami hubungan yang terasa hambar, berubah, tapi masih bingung apakah harus bertahan atau pergi. Ada pengalaman pribadi yang bisa di-share, atau mungkin dari teman-teman yang bercerita, di-share ke sahabat suara. Pesannya gimana untuk mereka yang sedang ada dalam hubungan yang tidak berkembang, stagnan, tapi masih enggak bisa menerima keadaan, masih mau lanjut tapi padahal udah enggak sehat.
1: Kalau semisalkan poin dari, kalau kalian misalkan kasih limit ya dalam diri kalian itu dari 1 sampai 10 atau dari 10 sampai 100 lah ya. Kalau misalkan masih 20%, 30% persoalannya masih bisa ditolerir, masih bisa dikondisikan, pertahankan, tapi tetap berkomunikasi, tetap dibuka forum bagaimana caranya kalian supaya hubungan kalian itu terasa sehat. Ada tempat-tempat yang mungkin kalian hindari. Seperti ini kan gue berbicara tentang suami istri ya, bersama istri. Jangan berbicara di depan
0: umum.
1: Umum.
0: Oke.
1: Okay. Jangan berbicara di tempat makan. Berbicara di atas kasur.
0: Oke. Okay. Itu beda ya.
1: Itu beda. Karena tempat-tempat yang menurut keyakinan gue itu tempat yang tidak benar untuk berdiskusi.
0: Meja makan kayaknya.
1: Meja makan juga enggak.
0: Gimana dong jadinya? Wah, ini meja banget.
1: Di tempat orang rame, di tempat di meja makan, di kasur itu bukan tempat untuk berdiskusi.
0: Mobil?
1: Di mobil masih bisa.
0: Karena emang berdua doang dan kondusif ya. Iya.
1: Oh. Mau marah silakan marah, tidak ada.
0: Oh, wow.
1: Kalau di kamar, tempat tidur itu tempat untuk merebahkan, menghilangkan kepenatan badan. Tempat betul makan lagi. Mensyukuri nikmat apa yang sudah diberikan.
0: Betul lagi.
1: Tempat rame itu menikmati bagaimana Tuhan menciptakan semuanya.
0: Dan ada juga sekitar yang enggak mau terganggu dengan kita ini. Oke, wow. Ini point of view baru lagi nih ya. Jadi obrolan nih bukan obrolan 2 jam 2 pagi, ini mah obrolan emang parenting ini jatuhnya. Gen Z yang sudah masuk ke parenting kita kan. Tapi ya dalam waktu dekat ini dengan yang akhirnya sekarang single ketiga, project langsung seru enggak setelah kayak live TikTok segala macam dengan usaha apapun diikhtiarkanlah dar oh, kita jalankanlah. Gimana?
1: Awalnya sih kalau gue pribadi pernah merasakan hal yang kayak kok Tuhan gak adil sih sama gue gitu. Gue udah pernah menjalani hal-hal yang seperti ini, seperti A, B, C, D gitu loh. Tapi pada akhirnya ada satu momen yang membuat gue harus bersyukur dan menikmati apa yang sudah diberikan sama Tuhan saat ini.
0: Okay.
1: Karena dari ribuan bahkan jutaan orang yang ada di dunia ini belum bisa mendapatkan, mungkin apa yang gue dapatkan sekarang mungkin mimpi orang-orang lain gitu. Jadi gue kembali, astagfirullahaladzim, gue harusnya bersyukur karena Allah masih sayang sama gue gitu. Ini nikmat yang sangat-sangat luar biasa yang menurut gue orang lain belum tentu bisa mendapatkannya gitu.
0: Oke.
1: Tapi kalau untuk dalam album ini, dalam projekan di album Monolog Dengan Bayangan, gue pribadi merasa sangat-sangat-sangat bersyukur dan alhamdulillah sudah mulai sedikit terlihat jalannya.
0: Terdekat apa
1: besok.
0: Apa? Wih, besok banget nih, enggak ada 20 kali 24 jam. Gimana besok? Apa ini, ada keramaian apa nih?
1: Besok itu gua ada di Swag Event.
0: Okay.
1: Swag Event. Terus
0: di mana tuh Swag Event?
1: Di daerah Blok M ya.
0: Blok M.
1: Blok M kalau enggak salah.
0: Okay.
1: Blok M besok itu gua akan membawakan lagu monolog dengan bayangan dan
0: malam.
1: Malam. Malam jam 7 malam.
0: Oh. Oke. Okay. Setelah itu di minggu ini itu aja
1: di
0: atau
1: minggu ini,
0: weekendnya ada apa?
1: Itu aja, tapi yang terdekat juga insya Allah akan berkolaborasi di bersama salah satu penyanyi papan atas lah yeah. Pokoknya. Itu okay. Akan gue secret dulu, nanti sedap. Kalian harus tungguin gitu.
0: Di sosial media dong sosial pasti.
1: Media.
0: Apa sosial medianya?
1: Di YouTube juga, di Instagram juga, di TikTok juga.
0: Oke. Okay.
1: Kalau YouTube. YouTube-nya nanti gue nggak tahu collab-nya dengan si beliau apa enggak. Tapi kalau di Instagram gue di Nanda Prima Official.
0: Oke. Okay.
1: Dan di TikTok Nanda Prima Official, only Nanda Prima Official. Dan mau yang mau join dengan keseruan menjadi bagian dari Nanda, silakan juga follow di @nandafirst.
0: Sedap, itu semua akan lebih duluan ya kalau join. Wis. Nah, ini untuk menutup obrolan kita, ajak sahabat suara untuk request di Iswara monolog dengan bayangan. Dan udah bisa didengerin di mana aja, silakan Nanda. 3 2 1.
1: Buat teman-teman semuanya yang lagi di perjalanan, jangan lupa pakai maskeran ya di sekitar Jakarta sekarang. Jakarta karena erupsinya Anak Krakatau, jangan lupa jaga kesehatan. Lalu buat kalian-kalian yang suka dengan lagu dan karya aku, jangan lupa dengerin terus lagu monolog dengan bayangan di seluruh digital platform kesayangan kalian seperti Spotify, Apple Music dan YouTube Music sudah hadir. Dan yang sudah mendengarkan, jangan lupa terus request di Iswara Radio. Iswara yang selalu support banget ini, terima kasih
0: ya.
1: Buat teman-teman juga yang di TikTok, selalu request monolog dengan bayangan agar monolog dengan bayangan bisa makin besar ya, bisa makin besar.
0: Asik.
1: Besar.
0: Amin. Thank you Nanda.
2: Sama-sama Kak.
0: Nanda Prima dengan monolog dengan bayangan kita munculin langsung. Sukses ya. Amin, buat amin, semua proyeknya besok ada gigs, terus juga akhir pekan atau kapanpun itu. Sukses albumnya juga 1 amin, juta enggak ya. Sih? Ayo dong ya, harus dikasih positif.
1: Iya kali mana tahuan kan kita habis dari Iswara besokannya udah.
0: Enggak, baru ngecek udah.
1: udah 1 juta.
0: Terlalu instan ya. Thank you Nanda.
2: Iya.
1: Aku juga mau salam-salam dong buat teman-teman yang di live TikTok, buat Abah Hurairah terima kasih, Ayah Adi, buat Kiki dengan semuanya, Ayah Adi thank you, amin amin terima kasih. Mudah-mudahan doa-doanya diberikan perjalanan yang mulus oleh Tuhan. Amin. Dikabulkan. Okay. Amin.
0: Amin. Terima kasih Nanda. Selamat siang Nanda.
2: Selamat siang.
0: Sahabat suara thank you ya. Dengerin terus juga di iswaranetwork.com/streaming. Ini dia Nanda Prima dengan monolog dengan bayangan, Dodo Harhab dan Nanda Prima.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memasuki wilayah Bandung. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap penutupan sementara Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan sedang menyusun langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik ketika sebarannya terus memasuki wilayah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung segera berkoordinasi dengan sejumlah instansi yang berkaitan langsung dengan dampak aktivitas abu vulkanik, antara lain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Airnav Indonesia. Menurutnya, sebaran abu vulkanik berpotensi mempengaruhi berbagai aktivitas dan layanan transportasi, sehingga pemerintah perlu memastikan informasi mengenai perkembangan kondisi tersebut diterima masyarakat secara cepat dan akurat. Selain menghadapi potensi dampak abu vulkanik, pemerintah Kota Bandung juga terus mendorong penguatan mitigasi terhadap ancaman bencana lain termasuk gempa bumi.
1: Kami sedang menyusun sebuah mitigasi. Apabila memang abu vulkaniknya sampai ke Bandung, kami akan koordinasi yang pertama tentunya dengan BMKG, kedua dengan BPBD, ketiga dengan Airnav, dan keempat dengan KCIC. Karena si abu vulkanik ini akan mempengaruhi empat lembaga ini. Hari ini akan diputuskan apa mitigasi-mitigasi yang akan kami lakukan. Termasuk juga penyampaian informasi kepada anak-anak khususnya yang bersekolah, yang juga pakai kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, berbahaya. Kita lagi nunggu dulu masukan dari semua orang, baru nanti kita akan sampaikan umumnya pada hari ini.
0: Masalah saluran air kotor atau limbah rumah tangga yang dirasakan warga di RW 01 Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeuying Kidul, Kota Bandung, segera diselesaikan. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung Erwin saat meninjau ke lokasi terdampak, menyusul keluhan warga setempat terkait penyumbatan saluran air kotor yang telah mengganggu kenyamanan. Erwin meminta Perumda Tirtawening cepat tanggap agar permasalahan saluran air kotor dapat segera teratasi dengan baik. Berdasarkan keterangan tim di lokasi, gangguan saluran kemungkinan besar karena sedimentasi saluran. Erwin menyatakan berkomitmen untuk terus hadir mendengarkan dan menindaklanjuti setiap persoalan di lapangan karena kenyamanan dan kesehatan lingkungan warga adalah prioritas utama.
2: Betul, ini ada dapat laporan dari warga juga pada ada pembuatan saluran air kotor. Nah, kebetulan alhamdulillah pada PDAM sempat tanggap ke sini cuma beberapa kali masih mangpet, dan akhirnya mungkin insyaallah PDAM mau mengadakan pressing. Jadi semua dibersihkan ya, ke semua, yang mudah-mudahan nanti sudah kami datang ini sekarang yang disurvei dan sepatnya akan dilakukan pembersihan. Dan di Rut baru tadi WA saya katanya ada agenda lain tidak bisa ke sini, tapi insyaallah mengirimkan tim ya, dari PDAM
3: perencanaan
2: perencananya semua. Mudah-mudahan dengan kami datang ke sini masalah di RW 1 ini bisa selesai ya.
0: Satres Narkoba Polres Cimahi berhasil membekuk seorang bandar narkotika jenis tembakau sintetis. Tersangka berinisial MAF ditangkap di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung dengan barang bukti tembakau sintetis sebanyak 3 kg. Kasat Narkoba Polres Cimahi Ibtu Reihan Kusuma mengatakan, tersangka mengaku tembakau sintetis diperoleh dari pemasok besar yang dibeli seharga 80 juta rupiah. Rencananya barang haram tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp100.000 per gram, sehingga nilai jual keseluruhan mencapai Rp300 juta, dan keuntungan yang hendak dikantongi diperkirakan sebesar Rp220 juta.
4: Ditemukan barang bukti sejumlah 3 kg tembakau sintetis, di mana tersangka MAF itu diamankan di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Kemudian MAF mendapatkan barang 3 kg tembakau sintetis tersebut dari akun Instagram seharga Rp80 juta.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dalam rangka peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung, Grid Bandung kembali berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung

0: menyelenggarakan kegiatan bazar bayar pakai sampah. Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum Grid Bandung Kikit Wesugata mengatakan, selain bazar bayar pakai sampah termasuk penerimaan sampah, berbagai kegiatan lain juga digelar, antara lain lomba kreativitas membuat dan menghias tempat sampah, bazar UMKM 30 kecamatan, dan lomba kreativitas menyanyikan jingle lagu Bank Sampah. Selain itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Menurut Kikit, seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu 12 September 2026, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Pihak sekolah harus segera melaporkan terhadap terjadinya intimidasi atau pengancaman kepada dunia pendidikan di Jawa Barat. Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Jutek Bongso menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti dan membawa kasusnya ke ranah hukum jika terjadi intimidasi di lingkungan sekolah yang dilakukan pihak luar. Menurutnya, sekolah harus terbebas dari rasa takut dan tidak dijadikan objek ekonomi karena akan berakibat kepada siswa didik yang bersangkutan. Tim Hukum Jabar Istimewa mengingatkan agar sekolah di seluruh Jawa Barat untuk tidak takut jika mengalami pemerasan atau ancaman serupa dengan melaporkan kepada pihak berwajib.
1: Jadi kepada sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat, baik SD, SMP, SMA, nggak usah khawatir. Laporkan saja ke PGRI, nanti PGRI akan komunikasi dengan kami, kami akan kawal, kami akan perlakukan sama. Jadi sekolah itu harus bebas dari rasa takut, harus bebas dari intimidasi. Jangan dijadikan objek ekonomi. Kalau jadikan objek ekonomi, efeknya apa? Sekolah-sekolah, kepala sekolah, guru nanti akan pungli kepada siapa? Murid-murid, makan penyalahgunakan anggaran dan sebagainya. Dan ini kapan akan berakhir kalau itu sudah dimulai dengan hal yang tidak baik dan ini harus kita berhentikan.
0: Aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau tidak berdampak terhadap operasional perjalanan kereta api maupun pelayanan pengguna jasa di stasiun-stasiun kereta api di wilayah Bandung Raya. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, hingga saat ini kondisi operasional perjalanan kereta api di wilayah Daop 2 Bandung berjalan normal dan tidak terdapat gangguan yang ditimbulkan oleh aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Meski begitu, pihaknya terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Rakatau dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api serta keamanan pengguna jasa.
2: Perjalanan operasional kereta api maupun pelayanan kereta api sampai dengan saat ini tetap beroperasi seperti biasa dan tidak terdampak adanya letusan dari anak Gunung Krakatau. PT Kereta Api Indonesia selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan perjalanan kereta api tetap menjadi perjalanan yang aman untuk semua pengguna jasa kereta api.
3: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1 sampai 6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4 sampai 6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4 sampai 6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya,
4: IK

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Nih ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi gak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh.

0: Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse Emblo Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi, di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan.

0: Ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang,

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi ya Nidrita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita, Kino.
1: Gimana ceritainin?
0: Jadi waktu masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia udah pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Gimana sih?
0: Terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput sekolah bareng.
2: Oh, karena kan dekat tetangga ya.
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sampai ke sekolah. Udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun banting pintu terus langsung lari ke kelas dikejar
2: film ini. Ya kan, begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis terus dikejar
2: manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Gang Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

105,1 FM di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Selamat sore sekali lagi. Bagaimana sahabat suara menghadapi abu vulkanik? Udah mulai gak panik mungkin ya, karena kayaknya hari ini tidak terlalu separah kemarin dan hari sebelumnya ya. Kalau dicek-cek kemarin mobil saya aja kayak wah debunya gila-gilaan ya. Apalagi di kaca mobil itu wah kelihatan banget, bisa terlihat di situ ya. Yang pasti ya, walaupun mungkin sudah agak reda, tapi tetap mesti waspada. Maskernya mulai dipakai gak apa-apa, sementara agak engap sedikit ya. Dan agak mahal harga maskernya,

kira-kira baru ada himbauan sedikit langsung dinaikin, katanya jaga warga, warga jaga warga, tapi kok begitu ya. Bener, bukannya jaga warga mah harusnya tuh lebih peduli gitu ya. Harganya dimurahin, kalau bisa mah perusahaan teh bagi-bagi, distributor ieu mah ngadon dikip disumputkeun, jadi harganya naik ya, Bro ya. Dan yang pasti juga seperti biasa ya, kalau di suara santai, kita juga minta bantuan nih, Anda semua ya, sahabat suara boleh bantuin Farhan sore hari ini buat pilihin lagunya, kira-kira pengen diputerin lagu apa ya. Boleh sekalian request, mau kirim salam juga bisa ya. Seperti biasa di 0811221051. Formatnya saya lupa, Bro. BDG spasi nama spasi lagu pilihannya. Oh, BDG spasi nama spasi umur spasi pilihan lagunya apa ya. Langsung dikirim sekali lagi di 0811221051. Yang pasti sampai jam 7 ya. Gak cuma lagu-lagu Indonesia yang bakalan diputerin sama saya, tapi juga nanti ada lagu lagu barat favorit saya juga, mungkin favorit Anda juga ya, sahabat suara. Plus juga akan ada info-info menarik. Jadinya ditungguin aja. Jadi saya juga tungguin requestannya Anda semua, sahabat suara. Dan Anda juga mesti tungguin saya sampai jam 7 temenin ya. Awas, jangan sampai kemana-mana.

0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
3: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
2: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
3: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
2: Jadi, September ini, jangan cuma di rumah ya.
3: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Pakar Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9.

0: 08 11 11 11 2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

101 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, nikmati kumpul barengan keluarga, teman atau komunitas kamu di Pago Restoran The Papandayan Hotel. Karena Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtu malam kamu, kini hadir setiap minggu mulai jam 12 siang sampai 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Jadi kamu bisa menikmati menu All You Can Eat dengan beragam pilihan menu Asia. Terus juga ini bisa dicoba berbagai macam menunya, dari mulai Yong Tofu, dimsum, ramen, sushi, belum lagi ada Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Dan Asian Food Market Sunday Brunch ini cukup bayar aja Rp250.000 net per orang, dan Anda juga bisa mendapatkan promo buy 4 get 5. Nah, untuk reservasinya bisa WhatsApp di 0811-2232-392 atau follow Instagramnya di @pagorestoran dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavor and beyond. Ini terima kasih semuanya sahabat suara yang sudah SMS ya. Astagfirullahaladzim, ketuaan banget dari umur SMS mulu ya. WhatsApp ya di 0811-221051. Kalaupun belum, masih Farhan tungguin ya. Anda semua yang mau request dipilihin lagu Indonesianya boleh. Jangan lupa formatnya BDG, underscore nama, underscore umur, underscore pilihan lagunya apa. Mau salam buat siapa boleh ya. Kayak Abai, jauh banget di Bekasi Bay. Ya, pengen diputerin lagunya Tracy Van. Kalau ini mah lagu barat, boleh gak sih? Oh, lah hari Rabu baru boleh request. Jadi coba diganti lagunya ya, Bay, ntar coba diputerin ya. Terus selamat sore juga buat Mas DC. DC bacanya. Oh, Mas DC. Di Sumedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas DC ya. Sore Farhan, terik memberkati sore ini. Amin amin amin amin ya. Pengen diputerin lagunya The Massive, Merindukanmu. Ku merindukanmu. Mau kirim salamnya buat istriku di rumah, Abah Endang, Kang Johan Tasik, Kang Jasep Kopo Tehnia, dan semua sahabat suara dimanapun. Sehat-sehat semuanya. Buat Farhan dan Hendra, sehat dan bahagia selalu ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya, Mas DC. Terus juga ada Asep Lin. Ini di mana Asep Lin ya? Selamat sore Kang Farhan, pengen diputerin lagunya Hilang Tanpa Bilang. Ini sering banget nih kejadian sama saya. Hilang tanpa bilang, di ghosting ini ya. Pengen diputerin aja lagunya buat yang pulang kerja dan semua pendengar Iswara. Siap, terima kasih ya. Sekali lagi masih tungguin WhatsApp-nya 0811-221051. Pilih lagu-lagu Indonesia favoritnya sahabat suara semua ya. Sambil mau kirim salam juga boleh. Nah, sahabat suara, ini ada sebuah info ya buat sahabat suara semua, karena ini berdasarkan sebuah studi. Ini apalagi buat sahabat suara yang doyan main handphone, hati-hati nih ya, karena ini bisa berbahaya. Jadi sebuah studi ini bilang kalau kita terlalu sibuk main handphone sampai mengabaikan pasangan, niscaya ini bikin hubungan renggang dan memicu perpisahan. Kalau itu udah pasti ya, kayaknya nggak perlu pakai studi, itu mah kenyataan ya, itu mah semuanya bisa mengalami ya. Jadi memang handphonenya kalau lagi berdua pasangan dijauhin dulu, apalagi kalau misalnya pasangannya tuh nggak cuma satu, itu jauh lebih bahaya.

0: Hanya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
3: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
2: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
3: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
2: Eh? Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
3: Sudah. Kok minum saja dulu.
2: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
3: Hah? Cek kesehatan gratis?
2: Iyo. Jadi, walau kok rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
3: Yang dicek apa saja itu?
2: Lengkap. Tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
3: Waduh, kesehatan jiwa juga. Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
2: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini. Sehat di masa depan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jangan sampai ini belum merasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona dan beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Belum lagi juga terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler. Terus juga fitness center yang buka 24 jam serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi juga pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga beragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan sahabat suara pastinya makin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ini ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Wow. Dan ada juga vinyl. Nah, di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Jadi untuk reservasi dan informasi yang lebih lanjut, hubungi teleponnya aja di 0228780 6688. Bisa follow Instagramnya di @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di www.hotelindigo.com/bandung. Nah, kita lanjutin lagi sahabat suara ya, SMS lagi, WhatsApp-WhatsAppnya Anda semua yang sudah masuk di 0811221051. Mau diputerin lagu apa kira-kira, langsung dikirim aja. Sekali lagi formatnya adalah BDG, spasi nama, spasi usia, spasi lagunya mau apa ya. Kayak ibunya Zidni, wow, di Sumedang. Assalamualaikum, selamat sore Afarhan, selamat sore ya. Pengen diputerin lagunya Mawar The Zong Cenayang sama Juicy Lucy. Dan mau kirim salamnya buat suami aku di rumah, Abandang Kang Jasep Kopo, dan sahabat suara yang lagi dengerin aja. Dan buat Afarhan dan Ahendra, terima kasih banyak. Hatur nuhun ibunya Zidni ya. Ada juga Ari Maulana di Cihanjuang. Assalamualaikum Afarhan, sehat-sehat alhamdulillah ya. Pengen kirim salam aja buat keluarga tercinta, lagunya please diputerin Cakrakan. Yang mana ya? Ya udah ntar dipilih sama Hendra ya yang pasti ya. Terus juga ada Wahyu di Ciseeng Bogor. Pengen diputerin lagunya Afgan Kacamata. Cana. Pengen saya hanya buat sahabat Iswara. Dan pastinya semua yang dengerin aja, hatur nuhun Kang Farhan, Kang Hendra, semoga sukses selalu. Amin amin amin amin ya. Selamat sore juga buat sahabat saya nih ya, ada Ijal sama Ica lagi di jalan Cena. Pengen diputerin lagu apa, Cal dong Jal, Pabaliyut ya. Dan yang pasti mal, selamat menikmati kemacetan di beberapa titik kota Bandung ya. Mungkin kalau sahabat suara lewat depan kantor kita mah lumayan agak kaget, karena biasanya kalau tadi menuju ke radio itu ya sekitar jam 3:30-4an gitu, biasanya jalan Supratman ini lancar-lancar aja. Nah tadi pas saya menuju ke kantor, ke radio ini, kok padet dari mulai ujung jalan Supratman yang apa itu, Taman Supratman Tea, yang banyak yang olahraga, udah pada det di situ teh. Sampai kesini ternyata memang di area Cicadas ini yang mau jalan belok jalan ke Jalan Jakarta itu, setelah pom bensin ternyata lagi ada pembangunan, terus juga ada beberapa galian. Jadi memang kalau berencana ke arah Bandung Timur melewati sekitaran Cicadas ini, sahabat suara memang harus rada ekstra sabar ya. Gak apa-apa, mendingan alon-alon asal kelakon. Betul ya. Nah ini juga ada sebuah info lagi nih sahabat suara, sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa kekurangan uang dapat membahayakan jantung lebih daripada kadar gula darah atau kolesterol tinggi. Emang benar gitu? Duh, untung aja saya mah berkecukupan terus. Alhamdulillah.

Gam Neighborhood Story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk resep

0: indigo.com/bandung.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
1: Udah 3 tahun loh Hani, aku mantul yo.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Guys, minggu ini kumpul di mana?
7: Terserah deh.
6: Aku sih ikut aja.
7: Yang penting makan enak.
6: Tapi, makan apa?
7: Pengen Asian food dong.
6: All you can eat, please.
7: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
6: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

bertemu. 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih sama Farhan dan masih sampai jam 7, tenang ya. Jangan buru-buru meninggalkan 105,1-nya ya. Tapi kalau ini masih buru-buru, apalagi kalau memang lagi butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda ya, Sahabat Suara ya. Ini Melsa Internet Service Provider, jawabannya udah pasti. Ini menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic. Ini layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lain sebagainya. Ini mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 MB per second. Ada juga Eco Fiber, ini layanan akses internet ramah untuk rumah yang menggunakan teknologi fiber to the home, dan ini bisa banget untuk penggunaan personal dengan harga yang cukup terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 MB per second. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik. Dan masih mau lanjutkan menyapa-nyapa sahabat suara di WhatsApp-nya 0811221051. Ini ada Fahri di Ciamplas. Kalau Fahri mah aman, gak kena abu vulkanik. Mungkin kamu di rumah terus seharian ya. Coba keluar gerak. Aduh ya Allah, apalagi kemarin ya, waktu nongkrong nih Farhan di coffee shop nih, sahabat suara, terus ada angin sedikit dengan pantulan cahaya. Ini kelihatan banget debu vulkaniknya teh ya. Gede-gede gitu debunya teh kelihatan ya. Atau mungkin sahabat suara kemarin sempat ngecek gak sih di sosial media beredar gitu. Ada si abu vulkanik ini diperbesar, dilihat dengan mikroskop. Nah ini teh kelihatan gitu ya, butiran-butirannya teh kayak gak halus, kayak debu. Makanya itu berbahaya karena memang kayak serpihan kaca tajam-tajam. Bahkan kalau sahabat suara rajin ngecek gitu, banyak tips-tips gimana cara ngebersihinnya. Karena memang ternyata tidak bisa dibersihkan pakai kemoceng, gak boleh itu, apa dielap gitu, itu gak boleh. Apalagi kalau nempel di mobil, itu bisa jadinya bergeret-geret gitu si efeknya. Tengah geret kayak pakai paku, karena saking itunya bro, saking apa, tajam gitu. Makanya kalau kita kemasukan si asap itu juga bahaya. Makanya memang disarankan untuk segera kalau beraktivitas di luar ruangan lebih banyak, pakai masker aja udah biar aman ya. Nah kalau Fahri juga ini, kalau mau keluar rumah Fahri pakai masker, awas ya, hati-hati ya. Pengen diputar lagunya Naf, Kenalkan Aku Pada Temanmu. Yang mana? Teman yang mana nih? Mau dikenalin yang mana? Terima kasih ya Fahri ya. Kalau misalnya mau request lagu-lagu lainnya juga boleh loh ya, di 0811221051 di WhatsApp aja, formatnya BDG underscore nama underscore usia underscore lagu apa. Nah ini juga ada sebuah informasi dikutip dari Info Bandung Kota nih, sahabat suara. Ada info tentang kualitas udara di Kota Bandung nih saat ini ya. Jadi menyikapi indeks kualitas udara Bandung yang memang mendekati kategori kuning alias waspada, dan ini pastinya akibat paparan debu erupsi anak Gunung Krakatau. Nah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung langsung bergerak cepat. Jadi tadi saya sempat lihat sih ya di sosial media, memang sudah mulai ada mobil-mobil pemadam kebakaran nyemprotin air, ditambah juga dengan kipas angin yang besar gitu ya. Dan saat ini memang poin penting penanganannya baru disasar, yaitu 7 ruas jalan utama. Dan penyemprotannya ini difokuskan di jalur-jalur yang memang lagi ramai dan pastinya dilintasi warga dan wisatawan ya. Jadi kalau ngelihat yang tadi saya lihat sih itu di sekitaran Asia Afrika, terus di kawasan Dago juga ke situ, terus tadi lihat lagi di mana ya, pokoknya kawasan-kawasan protokoler aja memang ya. Dan armadanya dikumpulkan di setiap ruas jalan dan dikerahkan 3 mobil unit pemadam, termasuk unit pancar atau MFU, mungkin ini maksudnya ya, yang kipas teh ya, unit pancar teh. Dan kapasitas tangkinya sendiri ini sampai 8.000 liter air, dan ini harapannya memang menyiram debu yang nempel di trotoar, di pohon-pohon, sampai ke permukaan gedung-gedung. Jadi memang kalau buat wargi dan juga sahabat suara
yang mau beraktivitas di luar ruangan hari ini dan besok kayaknya memang harus tetap waspada, harus tetap dipakai maskernya ya. Dan kalau saya sih pribadi di rumah juga jendela segala macam ditutup-tutup karena ribuh cena ya. Ngebersihinnya itu gak bisa disapuin karena ini mah ya itu ibarat pecahan kaca. Kalau disapuin mah kan gak semuanya kebersihin gitu ya, keambil. Harus diseblok sahabat suara, diepel biar jadinya yang tajam-tajamnya hilang ya. Itu sekian tips dari aku.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home

0: masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, festival balon udara Wonosobo, barongsai tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarekonmall.bandung.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini lagu favorit saya, salah satu yang lagi high rotation ya, dari siapa? Nadif Basalama.
1: Nadif Basalama deh.
0: Tapi selain ini, satu lagunya juga yang, kalau ini mah kan Kota Tak Sama. Satu lagi itu yang, duh lupa judulnya deh. Apa? Bukan yang Kota ini, satu lagi, Indro. Ya, Bergema Sampai Selamanya itu kayak kemarin-kemarin. Nah, yang ini sempat jadi anthem, jadi apa soundtrack karena sempat cinlok. Wow, lagi liburan, cinlok warga lokal, jadinya kayak lagu ini terngiang-ngiang terus nih sama Suara ya. Ya biasalah gitu ya. Holiday Fling namanya. Tetapi kalau berencana mau holiday di Bandung aja ya, staycation gak mau jauh-jauh aja. Nah ini saya punya saran, suggest buat Anda sahabat Suara ya. Kalau mau menikmati weekend seru di Bandung sahabat Suara, pastinya pilihannya harus tempatnya yang nyaman, tengah kota, deket kemana-mana. Nah ini ada tempatnya yang cocok banget, apalagi liburannya sama keluarga. Tempatnya di L Hotel Bandung, karena ini letaknya hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. Dan L Hotel Bandung ini menawarkan kemudahan akses, belum lagi kenyamanan menginap di jantung kota, karena cuma 10 menit aja dari stasiun Bandung ya. Kalau kamu kuat jalan juga, ini bisa banget jalan kaki dari stasiun Bandung ke L Hotel ya. Dan L Hotel Bandung ini menjadi titik awal sempurna buat sahabat suara semuanya menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Nah, untuk info lebih lanjut dan reservasinya bisa hubungi aja 022-423-2286 atau 0877-7677-0067, atau mau follow Instagramnya juga boleh di @hotel_lhotelbandung. Nah, ini juga ada sebuah studi lagi nih ya, info yang bakalan saya kasih buat Anda ya. Ini juga gak tahu bener apa enggak ya, tapi mungkin benar karena berdasarkan studi. Jadi otak kita ini menghapus ingatan sehari-hari untuk menghemat energi dan jaga fokus. Ingatannya dihapus sedikit-sedikit. Kalau ingatannya dihapus semuanya, jadinya hilang ingatan alias jadi olegun kalau itu ya.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Makassar.
1: 90,1 FM Banjarmasin.
0: 90,2 FM Semarang.
1: 95,1 FM Palembang.
2: Dan 89,7 FM Surabaya.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara, suara warga Indonesia. Kamu masih keliling Bandung cari kuliner legend? Sekarang gak perlu. Kamu cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar oleh Sumaba. Dengan tema Bandung Tempo Dulu, kamu bisa eksplor kuliner legend Bandung dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung. Ada lebih dari 1000 menu kuliner, special performance by Rizky Febian, Perunggu, dan Wayang Golek Bobodoran Dalang Batara Sena. Plus, spektakuler firework, Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Karnival, dan masih banyak performer seru lainnya. Event ini free entry. Catat, mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026 di Parkir Barat Sumaba. Info lengkap, cek Instagram dan TikTok at sumarecondmall.bandung.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venmail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, sudah selesai sholat maghribnya, alhamdulillah ya. Mungkin sekarang udah siap-siap mau makan malam, atau mungkin Anda lagi siap-siap pegang handphone, buka aplikasi ini jajan online. Itu mah saya banget ya. Karena mager gitu ya, gak ada yang masak juga di rumah. Jadi pasti kalau jam segini either itu keluar rumah cari makan, kalau enggak ya itu scroll-scroll milih. Kadang-kadang sampai bingung gitu, bosen makan apa ya gitu ya. Tapi kalau lagi bosen juga makan di rumah terus, pengen makan yang enak dan beda, nah ini bisa banget karena lagi ada promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran di Dago Street Kitchen, hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Anda bisa melengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan, ada bakso cuanki, aneka sesatean ya, terus juga segarnya asinan Bogor, nasi liwet, aduh enak-enak semua menunya, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta, dan juga ada wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nah, Anda juga bisa menikmati berbagai menu pilihan durian, mulai dari ketan durian saus santan, ada durian mochi sampai sajian fresh durian. Dan ini semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan, plus ditemani juga live music di Damai Restoran setiap hari Jumat jam 6 sore sampai jam 9 malam. Dan ini hanya Rp299.000 plus per orang. Nah, buat reservasinya bisa hubungi aja 022-8780-6688 atau 0811 satunya 4x2152 atau visit Instagramnya di @intercontinental_bandung. Sahabat Suara, ini ada kabar heboh juga nih ya, dari pameran ADX 2026 di Abu Dhabi. Jadi kabarnya ada seekor burung falcon putih jenis langka ultra white pure Gir Garmosa yang baru aja laku dengan harga terjual yang bikin geleng-geleng kepala karena fantastis harganya sampai 1,5 juta AED atau sekitar 6,7 miliar. Gila. Buat manuk doang. Dan angka spektakuler ini bikin falcon tersebut resmi jadi burung dengan harga jual tertinggi sepanjang lelang. Nah, burung berbulu putih ini sendiri, ini murni ya, gak dicampur-campur sama cangkurileung mungkin, enggak dong ya. Jadi burung si falcon berbulu putih ini dibesarkan oleh Mark Mochley Falcon Farm. Jadi ini semacam peternakan khusus ya buat burung falcon dari Amerika Serikat. Dan beratnya juga spektakuler, 1 kg ya. Panjangnya sendiri, lebarnya masing-masing ini 16,5 inch. Dan penjualan bernilai fantastis ini gak cuma buktiin kualitas burung yang luar biasa, tapi juga makin memperkuat posisi Abu Dhabi sebagai pusat budaya olahraga falcon di dunia. Gila sih. Kalau orang-orang Arab mah kadang-kadang teh sama piaraan teh suka heboh gitu ya. Gak cuma manuk doang yang dipiara, bahkan mereka tuh sampai punya harimau, singa gitu ya. Tapi masih kalah sih semuanya sebetulnya ya. Kalau mereka mah kan ngeluarin duit. Kalau di Indonesia mah kadang-kadang miara gitu ya, tapi menghasilin duit. Coba apa binatangnya? Bagong itu mah udah pasti ya.

0: Suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iSuara.id.
2: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Guys, minggu ini kumpul di mana?
1: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
1: Yang penting makan enak.
0: Tapi makan apa?
1: Pengen Asian food dong.
0: All you can eat please.
1: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara gak berasa banget nih ya, suara santainya udah mau di penghujung pertemuan. Seneng sekali Farhannya bisa ketemu sama sahabat suara semuanya. Mudah-mudahan juga suara santai hari ini menyenangkan ya buat kamu semua ya, sahabat suara ya. Semoga kita bisa ketemu lagi besok mungkin. Itu kalau gak ada yang nyaut di grup, gue aja yang siaran udah. Sampai hari Rabu gak apa-apalah. Bakatku butuh ya. Sekali lagi selamat menikmati waktu istirahatnya, sahabat suara ya. Selamat menikmati makan malamnya. Kalau memang sudah siap-siap mau hap makan malam, sama Farhan juga mau cari makan malam. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan, sahabat suara. Kalau begitu Farhan Basir pamit. Terima kasih, selamat malam. Apa sih? Gimana Ra? Oke, kalau begitu Farhan Basirnya pamit ya, sahabat suara. Ketemu lagi di 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara. Mainkan musik terbaik pilihan Warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at lhotelbandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Selamat malam sahabat suara, masih di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jamnya Beril Rasandavi di Nongkrong bareng Beril. Beril bakal nemenin lo sampai jam 11 malam. Jadi mungkin di awal-awal jam siaran Beril ini, boleh dong titip salam atau mungkin kamu pengen traffic info di lokasi masing-masing. Kali-kali ada yang macet, kali-kali ada laka gitu, amit-amit ya. Tapi kabarin aja di 0816-114-1014. Ada beberapa lagu yang akan gue puter di jam 8 ke 9 di malam hari ini. Salah satunya

kamu menemani aku di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 11 malam. Sekarang kita start dari pamungkas dulu, sahabat suara. Ditunggu ya, mungkin lo pengen titip salam, lagi kangen sama orang, kirim ke WhatsApp, ntar gue bacain titip salam lo. Atau pengen lo cerita, boleh, karena nanti akan ada sesi curhat. Kirim aja semuanya yang lo rasain, yang pengen lo ketik ke 0816 114 1014.

0: 11 malam abis gue puterin Hi-Fi with Mata ke Hati. Asyik, asyik, asyik, asyik. Sahabat Suara, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja malam hari ini ya. Ya suara gue tuh lagi pengen suara-suara yang penyiar-penyiar cool yang halus gitu ya. Biar enak gitu loh nyetirnya gue temenin. Ini ada WhatsApp nih. Sedikit laporan-laporan dari para pendengar yang akan senantiasa gue selalu bacakan ya. Ada Fitri dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Tidak sedang mengirim salam untuk siapapun, tapi untuk siapa saja yang sedang dalam mode juang. Semoga selalu dikuatkan jiwa raganya dan dilancarkan segala yang sedang diusahakan. Amin Fitri. Makasih lo wishnya, sumpah. Gue tuh butuh lo. Words of affirmation dari para pendengar gitu, mungkin sedikit wish untuk pendengar-pendengar lainnya, karena ya kita sama-sama tahu ya, hidup di Indonesia ini sedang hari-harinya disajikan berita-berita yang kurang baik gitu. Gue cuma pengen kayak buat lo yang lagi katanya quote unquote in this economy, semoga semua diberikan kekuatan, diberikan sehat terus, yang penting sehat dulu sama bahagia. Tapi kalau versi gue yang pertama bahagia, karena kalau bahagia abis itu lo akan masuk yang kedua adalah sehat. Sehat itu kan, kalau bahagia kan imunnya kan akan tinggi gitu ya. Jadi lo akan selalu sehat, amin. Nah kalau udah sehat, baru dilancarkan rezekinya. Karena sehat lo bisa kerja dengan sangat energik ya kan. Kerjanya proper dan lain-lain. Amin lah semuanya ya. Semoga semua profesi gajinya dinaikkan, amin. Terutama gaji-gaji para guru, asyik. Tadi tuh gue lagi scrolling-scrolling di Instagram, sahabat suara. Ada beberapa, ada satu postingan yang isinya menjelaskan mengenai singkatan-singkatan yang ternyata tuh gue juga baru tahu. Kayak ini nih. Lo tahu art singkatannya melayat?
1: Info, melihat mayat, zap.
0: Doi, tahu apa doi singkatannya?
1: Dia orang istimewa.
0: Info lagi aja dari gue.
1: Kidal, kiri dari lahir.
0: Ini berguna nih info nih. Jadi malam hari ini kita akan sharing singkatan-singkatan yang mungkin lo baru tahu, atau mungkin lo udah tahu dari lama, tapi share aja ke gue. Mungkin orang-orang yang lain juga, wah demi apa sih ternyata ini singkatannya ini gitu. Atau misalkan ada gak sih singkatan versi lo yang menurut lo orang-orang wajib tahu? Ini nih gue baru tahu kalau cuangki singkatan adalah cari uang jalan kaki. Terlepas ini bener apa enggak, cuma bisa masuk akal sih. S doger itu ada singkatannya. S dorong gerobak lo. Kasih tahu ke gue singkatan apa yang baru lo tahu akhir-akhir ini, atau mungkin orang lain belum tahu. Kasih tahu ke gue di 0816 114 1014. Kita masuk ke lagu selanjutnya. Masih di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Gue siaran dari jam 8. Nanti di jam 9 malam sampai jam 10 juga bakal ada sesi curhat. Jadi kalau misalnya lo lagi tidak baik-baik saja hari-hari ini, boleh ceritain curhatan lo di 0816 114 1014. Atau mungkin lo pengen titip salam tapi takut ketahuan orangnya, lo bisa banget anonymous. Being anonim tuh gak apa-apa banget. Ntar ketinggal kasih tahu gue aja di WhatsApp, niscaya gue tidak akan membacakan nama lo. So don't have to worry. Nongkrong bareng Beril, this is Feast. Kami belum tentu.

0: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

104,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Battle Rasan Davis here. Let's go mainkan. Ada enggak sih singkatan-singkatan yang ternyata baru tahu nih. Nih sekalian, ini jadi tuh malam edukasi ya sahabat suara. Jadi kalau misalnya lo pengen sharing singkatan-singkatan versi lo, boleh banget gitu loh. Ini ternyata, ini gue baca-bacain dulu nih. Ada dari Nadia. Bang, gue baru tahu kalau VIP itu adalah very important person. Oh iya, itu udah cukup lama sih sebenarnya. Tapi VIP itu, tapi gue gak tahu ya, bacanya VIP atau VIP. Ada orang, jadi gue berapa... gue pernah dengar orang bacanya VIP. Terus kayak, ah masa VIP sih? Terus beberapa hari kemudian gue dengar orang lain tapi bacanya VIP juga. Terus bikin gue mikir, apakah jangan-jangan bacanya VIP ya? VIP, VIP. Tapi kan caps lock, supposed to be VIP gitu. Gak tau lah, benerin gue dong kalau salah. Raka, info aja bang, ATM singkatannya anjungan tunai mandiri. Iya, ini yang suka luput. Ini simple, tapi ternyata orang suka luput. Nih, gue bacain lagi nih. Nih, gue jamin lo pada baru tahu nih. Bentar. Perkedel. Tahu gak perkedel? Persatuan kentang dan telur. Zam! Gue perkedel itu kan makanan ya. Terus kenapa ada orang kepikiran, maksudnya kan singkatannya kan sepele. Kalau ATM kan singkatannya kayak penting gitu artinya, anjungan tunai mandiri. Perkedel, terus ada yang bikin persatuan kentang dan telur. Kenapa persatuan? Ini kayak ikatan apa gimana sih maksud gue? Surabi, suguhan rakyat biasa. No, info aja. Gila daging nih malam ini nih. Ini ada Anto bilang banjir sama dengan banyak air njir ya. Tumis, tahu enggak tumis? Tuang minyak sedikit. Pantesan kalau orang tuh numis kayak oh minyaknya dikit aja. Gitu info aja guys. Nih, singkatan kumpulan singkatan Ci, cilok aci dicolok, cimol aci dicemol. Cemol tuh diapain ya? Dibuletin gitu kali ya? Cireng, aci digoreng, tahu gue. Citul, emang ada citul? Aci tulang, tulang muda kali ya? Cilung, aci digulung udah tahu. Cimin, aci mini, ah ini gue tahu nih. Jadi basically semuanya aci gitu, terbuat dari aci. Tapi tinggal metodenya seperti apa, itu yang membuat setiap aci itu berbeda. Ada cilok, ada cimol, ada cireng gitu. Ada lagi satu nih. Bang, kalau singkatan Kopdes apa? Aduh.

0: lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Dah 3 tahun, Rohani. Aku mandul, yuk.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Memutarkan musik yang kamu butuh?

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

suara warga Indonesia. Let's go. Ah, ini mah backsound zodiak ini deh. Oke. Topiknya soal singkatan-singkatan nih, karena ini menarik banget. Yang menarik maksud gue adalah ternyata ada kata yang udah terlalu sering kita pakai, sahabat suara, sampai tuh kita lupa kalau dulu tuh kata itu tuh mungkin punya kepanjangan atau sejarah sendiri. You know what I mean? Contohnya tuh kata-kata sehari-hari, kita tuh udah gak ngerasa itu tuh singkatan, udah jadi satu kata gitu loh. Makanya pas kita tahu asalnya kata-katanya tuh apa, rasanya tuh kayak dapet trivia baru gitu loh. Misalnya laser. Laser itu sebenarnya akronim dari istilah bahasa Inggris. Ini cukup panjang. Singkatannya adalah Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Nah, kita tuh kan mikirnya kan itu satu kata kan. Tapi ini pantas aja sih disingkat. Kalau disebutin lengkap, wah, ribet. Mau pinjam ini dong, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Lihat. Dia pick me deh gitu. Terus ada radar. Radar, radar. Itu tuh singkatannya Radio Detection and Ranging. Gitu. Makanya pertanyaannya di malam hari ini adalah, apa kata atau singkatan yang baru bikin lo tuh kayak, ah, ternyata ini singkatannya. Ini juga ada info nih dari 0822 Emmanuel. Bang, lo tau gak kalau mesin yang bisa tarik tunai plus setor tunai itu namanya bukan ATM, tapi CRM, Cash Recycling Machine. Oh, jadi kalau misalkan info gini, gue pengen nyetor duit dulu ya ke ATM. Salah, lo colek temen lo bilang, bukan ATM, CRM, Cash Recycling Machine. Diem temen lo, diem, telak jujur temen lo, diem. Rencana nih, singkatan banyak real, wifi, wah internet fee ini, yaduh. Galau, gelisah antara lanjut atau udahan, ah itu mah kita. BBM, beli bensin mas. Si Rence nih kayak jangan punya koleksi-koleksi buku-buku tebak-tebakan lucu yang di Gramet tuh. Mau info tebak-tebakan lagi ya, tebak-tebakan singkatan-singkatan lagi. Ada, gue masih ada gue. Nih. Sinetron, tahu gak? Apa? Sinema elektronik. Tapi yang gue baru tahu banget sih, melayat sih. Karena melayat itu, gue gak tahu ini beneran apa enggak ya, dari KBBI atau enggak, tapi melayat itu ada singkatannya, melihat mayat. Unik sih. Yang kocak tadi tuh, banjir bang. Banyak air anjir, ya. Parah tau gak parah? Vario merah. Ada-ada ya orang-orang ngapus.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi. Gue tuh butuh backsound-backsound kayak gini nih. Kayak, hey, chill man, hey, let's go. Enak banget sih. Tuh kan. Ini sinyal TikTok emang lagi-lagi agak kurang nih. Ngomongin soal singkatan-singkatan di malam hari ini. Nah, ini gue masuk ke... Gue main di teknologi nih sekarang nih. PDF. Budak korporat tahu PDF? Ada singkatannya. Portable Document Format. Portable Document Format. Kirim PDF ya. PDF-nya mana? Udah gue PDF-in. Portable Document Format. Info. Rani, bang, WiFi ternyata bukan singkatan dari Wireless Fidelity. Nah, ini menarik nih, karena ini salah satu yang sering banget dianggap kepanjangan. WiFi itu emang dibuat sebagai nama teknologi atau brand yang catchy gitu lah, sahabat suara. Dan memang bukan kepanjangan resmi dari Wireless Fidelity. Mungkin beberapa dari lo tahunya WiFi itu Wireless Fidelity, ternyata bukan. Dan itu memang bukan singkatan gitu. Ini kalau kata Rani ya. Kevin bilang, bang, USB info aja singkatannya Universal Serial Bus. Oh. Ini fotonya mau gue kirim Google Drive atau Universal Serial Bus? Ah, keren lo megang. WHO, kata Shiva, World Health Organization, yes. Kalau kata Abdi, NASA, susah nih, National Aeronautics and Space Administration. Mau kerja di National Aeronautics and Space Administration? Keren banget ya gue ya. Gue lagi live TikTok juga nih, hai Kiki, hai Dari, hai Spice, hai Mama Juan. Beril, kemarin rumahku di RKS Rangkas Bitung kena debu vulkanik, parah, debu banget. Yes, aku juga kena di Bintaro, jadi memang cukup signifikan ya. Mobilku dari bersih langsung berdebu gitu. Jadi buat kamu yang terdampak, apalagi yang deket-deket lokasi pusatnya gitu ya, semoga ini cepat pulih. Dan ternyata katanya juga abu atau asap vulkanik ini nggak ke Pulau Jawa ya, dia dialihkan ke Samudra Atlantik kalau nggak salah ya. Ya, Tuhan Maha Baik, Allah Maha Baik, semoga semuanya bisa pulih. Amin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masih bersama Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng Beril, sahabat suara. Menemani kamu yang lagi di jalan, yang masih di kantor, atau mungkin yang sudah sampai rumah. Semoga kita selalu berbahagia. Biar lebih bahagia lagi, not masuk ke TikTok isuara.network. Karena sekarang gue lagi live di situ, tinggal komen-komen aja, titip salam, curhat, dan lain-lain. Ntar gue bacain, oke?

0: kita featuring Hindia. Masih ada cahaya bersama Beryl Rasan Davi di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Ya di jalan hati-hati ya guys. Ini gue tahu jalanan lagi nggak macet, tapi mentang-mentang nggak macet jangan ngebut, oke? Karena sesungguhnya gue tuh sering banget menjumpai pengendara-pengendara mobil yang kelihatan main HP. Kalau lu manuvernya bagus, kalau nyetir lu bagus, main HP nggak apa-apa. Walaupun tidak dibenarkan juga. Tapi kan kalau dari belakang kan orang pasti ngeh kalau misalkan mobil si orang yang main HP ini manuvernya agak janggal nih. Pas gue selip di sampingnya, ada HP nyala. Terus, yang nyetir sambil main HP terpukul kan lo?
1: Taruh nggak HP lo?
0: Hati-hati ya, love you. Ini gue pengen cerita, gue punya teman, dia itu masih belum bisa move on sampai sekarang. Padahal umurnya terpantau cukup jauh ya, bedanya lebih dari 4 tahun deh setahu gue. Terus, dia tuh temen gue cowok, betulnya temen gue cowok. Nah si cewek tuh udah punya cowok baru lagi, udah kayak udah bahagia lah gitu. Terus kebetulan iPad-nya si cewek tuh masih ada di teman gue ini. Yang mana iCloud yang ada di iPad-nya itu satu akun dengan HP yang dipegang si cewek. Ngerti dong, berarti teman gue bisa melihat foto-foto apa saja yang di dalam HP-nya si mantannya itu. Kondisinya teman gue gak bisa move on. Hari-hari, tahu loh. Ih, ngeliatin foto dia, foto mantannya sama cowok baru. Nah, itu case-nya. Gue minta lo kasih ke gue kalimat. Misalkan gue ini orangnya gak bisa move on ya. Kondisinya seperti itu tadi. Gue masih megang iPad mantan gue. Gue ngeliat foto-foto mantan gue sama cowok barunya. Terus gue sedih dan gue tidak bisa move on. Ini adalah geladi resik supaya lo kalau ngadepin temen lo yang gak bisa move on, yang palai batu banget, ya, itu lo bisa gitu ya. Coba gue kasih challenge ke lo sahabat suara. Kasih gue kalimat yang bikin gue terpelatuk untuk move on. Karena gue nih gak bisa move on banget dari mantan gue gitu misalkan. Seperti teman gue tadi gitu ya, megang iPad-nya mantannya, ya udah jelas-jelas gitu. Ya iya gimana gak bisa move on, hari-hari lo disajikan dengan foto-foto mantan lo sama pacar barunya gitu. Itu sebuah kebodohan jujur, jadi menurut gue jawab topik malam hari ini, kalau gue, soalnya gue gak bisa move on dari mantan gue. Kalimat apa versi lo yang bikin lo tuh terpelat, bikin gue tuh terpelat

begitu baca kalimat atau pesan dari lo? Jawab di TikTok, gue lagi live TikTok sekarang di suara.network. I'll be back, kita masuk ke Viera dulu. This one is jadi yang ku inginkan. Let's go sahabat suara, sampai jam 11 malam.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl. Gue pengen ngajakin lo, sahabat suara, untuk bilangin ke gue. Gue ini adalah orang yang belum bisa move on dari mantan gue. Misalkan begitu ya. Karena tadi gue kepikiran kayak ini teman gue gak bisa move on dari mantannya. Yang mana dia juga megang iPad mantannya. Terus dia melihat foto-foto mantannya sama cowok baru. Ya gimana mau move on gitu loh maksud gue. Nah, gue minta lo untuk bilangin gue sebagai orang yang gak bisa move on. Ceritanya gue gak bisa move on ya. Lo sebagai teman gue, lo ngomong apa sih biar gue mikir gitu. Karena teman-teman tuh banyak yang gak bisa move on tapi palanya batu. Ye. Tommy, diem Tommy. Masa katanya? Kata Tommy. Udah sini ikut gue ke Mangga Besar, private room, Enzico Mental, White Fox, Le Mineral Sedus. 3 hari fangkut. Terlalu deep mas, maksud gue. Itu apa sih kita? Itu minum air putih sampai 3 hari sambil dengerin fangkut atau bagaimana sih? Oci, move on way. Jual iPadnya buat bikin SPPG. Biar mantan lu nyesel. Ini gue mikir sih, Ci. Gue kasih nilai 8,9. Gue gedek banget ya sama live TikTok Iswara nih. Sinyalnya error mulu, gedek gue. Benerin lah, tolong lah. Warga Iswara nih yang lagi dengerin siaran gue nih. Mungkin masih di jalan. Tolong diproses ya sinyalnya ya. Ini TikToknya jadi terhambat nih, asik. Lucky, jangan biarkan kenangan masa lalu menghalangi kesempatanmu untuk bahagia. Wah ini gue mikir sih Luke, ini gue bener mikir deh. Ya kondisinya posisinya malam ini adalah gue pengen ngasih challenge ke lo sahabat suara. Boleh via teks atau boleh via telepon. Kasih tahu gue sebagai orang, misalkan gue ini teman lo yang gak bisa move on ya. Pala gue batu. Lo bilangin apapun gue gak bakal denger, gue masih tetap jalanin. Gue minta lo kasih gue kalimat yang bikin gue mikir, bikin gue akhirnya mempertimbangkan diri gue untuk move on gitu. Karena kalimat-kalimat dari lo itu sahabat suara, gue butuh itu ya. Lo bisa kirim di 0816-114-1014. Atau kalau mau langsung telepon juga boleh. Kalau mau ditelepon, nanti lo WhatsApp aja Real, telepon gue dong. Gue bisa ngasih kalimat nih ke lo. Real, telepon gue dong. Eh, ditunggu ya kalimat-kalimat menohok lo itu sahabat suara. Karena gue yakin lo pasti punya teman yang gak bisa move on. Dibilangin palanya batu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M Block Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl. Topik malam ini agak berat, bukan agak berat, mungkin emang berat banget. Mengenai soal gak bisa move on, ini gara-gara temen gue yang gak bisa move on dari mantannya nih. Gue bertanya sama lo, sahabat suara, lo pernah gak sih ada di momen gak bisa move on dari sesuatu atau seseorang? Contohnya gue lagi gak bisa move on sama momen-momen kuliah gue. Karena menurut gue momen kuliah gue tuh lebih seru daripada momen SMA gue. Mental gue dan bukan mental jatuhnya, kayak momen-momen keseruannya tuh ups and downs banget di kuliah tuh. Terus gue belakangan ini bekerja sama teman-teman kuliah gue beberapa. Ada Coki, yang mana partner MC gue dari kampus, kita satu kampus gitu ya. Ada Daus yang jadi tim gue juga di MC gue di Coki Bear. Terus kemarin kita main bareng dan pulang MC, terus kita telepon-teleponin teman-teman kuliah kita. Video call gitu, anjir lucu banget dah. Main yuk guys, ayo. Gue lagi gak bisa move on soal itu. Kalau lo, sahabat suara, ada gak sih? Atau mungkin sekarang lo lagi menjalani momen yang bikin lo gak bisa move on? Momen gak bisa move on lo sama sesuatu atau seseorang? Lo boleh banget ceritain ke WhatsApp 0816-114-1014 atau di TikTok, karena gue sekarang lagi live di sana ya. Dan ini momen yang tepat banget karena nanti juga bakal ada sesi curhat. Jadi kalau misalkan lo pengen curhatin soal sesuatu yang bikin gak, soal momen nih gak move on lo itu, tinggal chat aja sesuka hati lo, sepanjangnya lo, di 0816-114-1014. Kita masuk ke playlist dulu ya. Ditunggu jawabannya dari topik malam hari ini. Semoga suka sama topiknya. Kita brainstorming malam hari ini yuk.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Siapa yang lagi nyetir terus tiba-tiba terpukul zang, keluar air dari matanya begitu denger lagu barusan. Sahabat suara ini malam ini soal tidak bisa move on. Gue sempat ngasih challenge ke lo. Anggap gue ini temen lo yang palanya batu banget. Dia posisinya gak bisa move on, tapi palanya batu banget. Udah dibilangin, udah move on, dia gak baik buat lo. Tapi tetap aja kayak dicari tahu infonya soal si mantannya, bla bla bla. Terus kayak dicari tahu si pacar barunya tuh siapa ya. Gini, apa salah lebih bahagia dari sama gue gak ya. Nah, posisiin gue adalah teman lo yang gak bisa move on itu. Challenge-nya adalah, lo kasih gue kalimat, atau lo telpon ke gue sekarang, lo marahin gue, lo kasih, apa ya, lo kasih bukan materi apa sih, lo kasih seminar lah, seminarin gue gitu maksud gue. Sahabat suara, langsung saja kita mainkan karena sudah ada sahabat suara yang ditelepon. Sikat.

0: Lo di mana?
1: Ada, gue di rumah. Kenapa? Gue sedih bener.
0: Ya hari-hari kali. Ya gue ngeliat, gue ngeliat di adalah di instastorynya teman gue gitu. Terus habis itu dia kebetulan lagi nongkrong sama si mantan gue. Lagi foto. Udah ada cowok baru anjir.
1: Siapa ceweknya?
0: Ya gue nggak tahu lah, gila. Ya gue nggak tahu.
1: Oh, lu gak kenal.
0: Kalau dia lebih bahagia sama cowok barunya gimana ya? Maksud gue.
1: Lu, aduh, gue bingung ngeliat sama lu tuh bacot bener sama lu tuh.
0: Ya, gue juga pengen gak bisa move on, Dar. Cuma, ya gue, ya di Instagram gue liat mulu fotonya. Terus gue selalu membandingkan kayak, gue udah ngasih yang terbaik belum ya buat dia. Gue udah perfect belum ya buat dia. Gue meninggalkan kesan yang bagus gak ya buat dia gitu loh. Gue gak rela kalau misalkan cowok barunya ini lebih baik dari gue.
1: Udah berapa lama emang kalian pacarannya?
0: Ya baru 1.5 tahun sih. Cuma she was something for me. Kayak banyak pesan-pesan yang dia kasih ke gue. Banyak
1: for you. Tapi for you ya. Langsung gini. Oke, gue ngerti. Lu 1.5 tahun ya. Nah, lu harus bisa belajar melepaskan. Dengan apa? Pertama, lu coba untuk tidak melihat story-nya. Lu hide aja atau lu unfollow aja sekalian.
0: Enggak, tapi gue penasaran doang sih. Sebenarnya bukan gak bisa move on, gue penasaran doang sih. Kayak ngapain ya dia ya gitu. Penasaran.
1: Aduh, gimana ya gue ngomongnya ke sahabat gue satu ini ya. Lu tuh gini loh, gini. Lu kalau misalkan lu merasa udah menyiapkan sesuatu yang terbaik buat dia, lu akan merelakannya, bos. Jadi intinya, kalau lu emang merasa lu udah siap nih untuk dia dengan yang baru, ya udah, nggak apa-apa. Let her go, man. Let her go.
0: Ya tapi gue nggak terima aja gitu loh, Dar. Maksud gue dia ternyata anak. Ya pas gue cari tahu dia anaknya siapa gitu, yang kaya banget gitu. Ya terus gue harus apa? Gue harus cari orang lain gitu. Tapi kalau misalnya gue cari orang lain tapi orangnya merasa gue cuma buat distraction gue doang, kan gue juga jahat juga, Dar.
1: Gue tonjok juga ya. Lu gini deh. Lu fokusin diri lu dulu. Lu fokusin ngapain kek? Grow gitu kek, tumbuh untuk memperbaiki diri lu.
0: Ya ngapain? Gue kerja juga, gue kepikiran. Gue coba olahraga juga, gue kepikiran. Gue main tenis, gue main padel, apa segala macam. Ngelihat ada cewek yang bentukannya mirip kayak dia sendiri, dia lagi, gue kepikiran lagi gitu. Apa yang harus gue lakuin? Tidur seminggu maksud lo? Gimana? Capek, gue tuh capek, Dar.
1: Oke, gue ngerti maksud lo. Gue ngerti banget. Tapi di sini kondisinya adalah dia tuh udah punya yang baru. Oke, pertanyaan gue, lu ada nyimpen barang gak dari dia?
0: Ada, gue megang iPad-nya dia. Terus iCloud dari HP-nya dia masih connect ke iPad yang gue pegang. Jadi gue ngeliat kayak foto-fotonya sama cowok barunya tuh kayak masih ada gitu loh, Dar.
1: Lu jual gak atau gue banting tuh iPad-nya?
0: Terus gue jual juga buat apa?
1: Ya kan lumayan duit, cuy.
0: Ya tapi kan jadi kriminal, Dar, kalau dijual. Itu punya orang.
2: Gila lo, gila, capek gua.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. It's getting deeper. Makin malam makin deep. Jadi gue butuh lo untuk kasih tahu ke gue. Jadi gini ceritanya, gue bikin reenactment di sini. Gue adalah temen lo yang belum bisa move on dari mantannya. Terus gue rajin banget ngecekin atau ngestalking mantan gue. Yang mana mantan gue ini udah punya pacar baru. Lo sebagai teman gue harus bisa bilangin gue. Seperti dari tadi, si dari kan tadi nelpon gue masih bilangin gue, marah-marahin gue apa segala macam. Dan gue butuh lo untuk kasih ke gue kalimat-kalimat yang bikin gue mikir, yang cukup menohok, sahabat suara. Boleh langsung chat aja di 0816-114-1014 buat lo yang pengen ngasih seminar buat gue. Atau kalau misalkan lo minta via telepon juga boleh banget. Bilang di WhatsApp, telepon gue real. Nah, nomornya 0816-114-1014. Gue tunggu ya, gue adalah temen lo yang belum bisa move on dan gue batu banget palanya. Ditunggu.

101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasandavi nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Wah. Gue adalah temen lo yang gak bisa move on dari mantannya. Gue adalah orang berkepala batu. Lo udah bilangin suruh move on, tapi gue ini tetap aja gak bisa move on. Gue gak pernah dengerin kata-kata lo. Nah, peran lo di sini adalah untuk bilangin gue supaya gue gak jadi kepala batu dan harus move on. Ini ada beberapa kalimat ya. Ini salah satu yang paling menohok menurut gue. Ada teman gue bernama, dia menamakan diri dia adalah Shadow Commander. Melisa. Real, jangan balik ke tempat yang sama cuma karena lo rindu suasananya. Bisa jadi tempatnya masih sama, tapi lo udah bukan orang yang sama. Jadi maksudnya ini buat gue, jadi ini salah gue, Mel. Jadi gue harus jadi yang perfect. Jadi gue semakin terpacu dong untuk jadi orang yang

Ada teman gue namanya Dion dari Surabaya. Real, stop mikirin dia, karena lo sebenarnya nggak kehilangan dia, Real. Lo cuma kehilangan masa depan yang lo bayangin bareng dia. Itu bukannya sama aja bobotnya, Yon? Jadinya, gue kehilangan masa depan gue dong sama dengan itu. Iya gak sih? Rania bilang ke gue, Real, mungkin lo tuh bukan gak bisa move on. Lo cuma masih berharap dia balik. Nah, ini bahaya nih, karena mungkin memang bukan orangnya yang gue tunggu. Tapi kemungkinan suatu hari dia bakal balik gitu loh. Jadi gue ini adalah orang yang batu banget. Sampai gue mikir kalau dia bakal balik kok buat gue. Padahal mah not a chance, bro. Nah, posisi lo di sini adalah lo bilangin ke gue biar gue tuh move on dari mantan gue. Ini ada dari Marilyn. Remember, exes are like old lottery tickets. You just need to throw away. They are garbage if they didn't pay off. So it is time to put them in the trash and go for a new jackpot. Good luck. Berarti exes are always garbage, is it? Kalau kata Marilyn, exes are like old lottery tickets. You just need to throw away. Kayak quiz atau apa ya, prizes that you need to throw away. Karena basically mereka sampah. Is it?

0: 101,4 FM Misora Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandavi masih nemenin lo sampai jam 11 malam ini, sahabat suara. Gua adalah temen lo yang kepala batu. Kondisinya gue gak bisa move on dari mantan gue. Dan lo harus bilangin gue, karena gue lagi sedih banget sekarang. Oke? Di telepon sudah tersambung temen gue. Halo?
1: Selamat malam.
0: Gak usah selamat malam, gue lagi sedih.
1: Gak usah pura-pura sedih. Oh beneran sedih ya?
0: Iya. Gue sebenarnya gue ngelihat dia dirangkul cowok lain gitu lagi.
1: Ini soalnya sebelumnya ya.
0: Kagak, maksud kan gue tuh gue masih megang iPadnya dia sebenarnya.
1: Ini
0: gue bukan.
1: Gue
0: lagi sedih, jangan bercanda.
1: Oh iya, lanjut story dong. Lu megang iPad dia terus.
0: Ya terus iCloud dia tuh connect ke HP-nya dia kan. Terus ya gue iseng lah, ya gue iseng aja. Lagi di mana? Gue pengen tahu dia lagi ngapain aja. Cuma pas gue cek di galeri fotonya dia, kan iCloud dia connect ke HP-nya dia. Dia udah ada foto sama cowok lain gitu di klub gitulah. Tapi kayak dia foto bareng terus fotonya orangnya tuh ini doang. Maksud gue, nggak menurut lo gantengan gue apa dia?
1: Gantengan dia. Enggak, problematiknya gini ya, Pak ya. Ini, lu kan gimana ya? Problem pertama satu. Ketika lu putus, pertama, lu kenapa enggak balikin iPad nih? Itu pertama. Yang kedua, Pak. Ini ya, Pak ya. Kalau udah putus, ya udah, selesai aja, Pak. Maksud gua, lo kan putus pasti ada alasan dibaliknya. Gak mungkin tiba-tiba putus gara-gara aku mau putusin kamu karena kamu kalau mandi gak tutup pintu. Gak mungkin.
0: Iya. Enggak ya kan lo tau gue putusnya karena kita beda agama aja gitu. Jadi tapi gak tahu gue. Ya gue penasaran aja sih. Bukan karena gue, Tapi gue sedih lagi ngeliat foto-fotonya itu. Ya gue harus gimana dong balikin iPad-nya? Gimana gue balikin ke dia tapi gue gak mau, dia udah gak mau komunikasi sama gue masalahnya. Terus gue gimana naronya iPad-nya?
1: Entah, tapi dia royal banget ya, Pak ya, gak mau balikin iPad.
0: Ya, tadinya iPad itu buat kita foto-foto bareng, buat bikin dokumentasi ke kehidupan kita berdua gitu.
1: Tapi kalau menurut gue, Pak ya, yang pertama lu deserve better, dia pun deserve better, Pak.
0: Ya dia deserve better berarti gue gak better buat dia, gimana sih maksudnya?
1: Ya bener, kalau gak bakal putus gimana sih? Lu tuh udah ribuan kali gue ngomong sama lu ya. Dari lu cerita, dari awal sebelum lu putus, mau putus sampai putus ya kan.
0: Tapi kan gue tahu orang tuanya dia gimana. Orang tuanya dia terbuka sama agama yang sama, agama yang beda. Dia bisa pindah, tuh gue yang pindah juga gak apa-apa. Tapi dia gak mau. Buktinya kalau misalnya dia sayang sama gue, kenapa dia dari cowok lain?
1: Ya berarti dia udah gak sayang, Pak. Tapi karena gak enak aja kali ngomong gak sayang sama lu. Pak ya, sekarang tuh ya orang gak bisa percaya dari omongan, Pak. Dia gak mau nyakitin lu aja. Lagian lu kan Gemini. Kalau dia ngomong beneran jujur, dia gak sayang sama lu, Pak. Rame jadinya.
0: Jadi sekarang langkah apa?
1: Langkah yang pertama lu balikin tuh iPad. Lu ngomong sama dia, gue mau balikin iPad soalnya. Gak apa-apa lu ngomongnya jujur. Gue jujur aja nih, gue tidak bisa melihat lu dengan yang lain gitu ya, Pak ya.
0: Ya itu nurunin value gue dong kalau misalnya gue bilang kayak gitu. Kayak seolah gue masih cupu nih.
1: Bukan, belum. Bukan, Pak. Abis itu lo ngomong, lo bilang gue gak bisa ngeliat lo emang lain, tapi gue berharap lo dapet yang terbaik gitu. Semoga lo bahagia. Ini gue balikin iPad lo karena gue gak enak aja, Pak, masih ada iPad lo sama gue. Gue pengen move on juga, gue pengen memori baru sama orang lain. Kalau misalnya ini memori kita nih, iPad memori kita masih sama gue, Pak, Bu, gitu ya. Gue gak bisa, karena gue harus melangkah maju. Lo tuh harus ngebuang semua memori yang sama dia kalau lo mau melangkah maju. Dan lo harus value diri lo sendiri, Pak. Dia bisa dapat yang lebih baik, lu bisa dapat yang lebih baik juga.
0: Jadi gua harus apa nih? Delete IG-nya. Di
1: enggak usah, lebay, enggak usah.
0: Enggak usah.
1: Jangan delete IG-nya, mute aja.
0: Di mute aja.
1: Mute aja IG-nya. Kalau misalnya itu bisa masih buat lu sedih, lu mute aja IG-nya. Iya, lu jalanin hidup lu. Lu jangan, lu enggak perlu tahu dia update apa segala macam, lu balikin iPad-nya. Lu bangkit, lu mulai lagi hidup lu yang baru, Pak. Pak, banyak ikan di laut. Tapi lu jangan mancingnya di laut itu-itu aja. Mancing di laut yang lain.
0: Mancing mania.
1: Mantap.
2: Ada di cinti. Mancing mania film kesukaan gue sama dia.
1: Gue pikir lu sukanya Aldi Taher.

0: lagi dengerin Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng.
1: Masih barengan sama Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl Rasandavi, tentunya dari jam 8 sampai jam 11 malam. Gue tuh masih batu, sahabat suara. Gue belum bisa move on dari mantan gue. Terus gue butuh teman-teman gue, sahabat suara, yang bisa bilangin ke gue. Oke. Kasih kalimat ke gue yang menohok sekali biar gue tuh bisa mikir. Gitu loh. Dari kalimat-kalimat lo itu, dan sudah tersambung di telepon. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Lu di mana?
2: Gue di rumah nih. Kenapa, Rio?
1: Ini nggak apa nggak gue telepon anjir.
2: Nggak apa. Kenapa sih? Tumben banget.
1: Ya kalau lihat story second gue kan ya harusnya tahu lah. Gue nemu. Jadi kan iPad dia kan masih di gue.
2: Oke.
1: Ya dia bilangnya ke gue kayak ya masih nggak mau buka hati ke orang baru. Tapi pas gue lihat kayak ternyata kan iCloud-nya dia kan connect ke iPad yang gue pegang kan.
2: Terus?
1: Kayak di foto di nggak tau di Lucy, nggak tau di mana gitu, tapi ada cowok dan cowoknya itu aja gitu dirangkul gitu, kan udah ketemu cowok nih.
2: Wow.
1: Ini gue kirim fotonya nih. Ini gue kirim fotonya deh.
2: Oke. Wah.
1: Menurut lo gimana? Lebih cocok dari gue apa enggak? Masa lebih anjir gue bingung ngomongnya gimana ya. Fuck.
2: Terus lo masih di sini? Maksudnya lo masih mau gitu nungguin dia apa gimana sih?
1: Ya kan.
2: Gue nggak ngerti deh sama Lorel. Maksudnya kayak ngapain ya? Lo masih di sini, padahal dianya aja tuh udah gak di sini gitu. Gue tahu sih lo tuh kangen ya sama memori-memorinya mungkin, atau lo masih sayang sama memori-memorinya. Tapi jangan sampai lo tuh lupa kali. Kalau misalnya dia aja tuh udah ngelanjutin hidup gitu tanpa lo. Itu aja sih kalau kata gue.
1: Ya kok masa pertanyaan gue kok dia lebih cepet sih daripada gue. Emang
2: ya badai.
1: Iya kan. Fuck. Kan.
2: Yeah.
1: Kan maksudnya kan gue cowok, harusnya gue yang bisa nemuin lebih baik dari dia. Gue lebih cepet, harusnya gue yang bisa nemuin lebih cepet gitu loh daripada mantan gue.
2: Ya,
1: berarti emang murah ya? Berarti emang murah dong dia.
2: Murah tuh. Ya kalau udah lo tau ya udah lanjut lah. Kalau emang dia cuma di Lucy ya lo di situ yang lebih seru lagi tempatnya gitu.
1: Ya, tapi kalau misalkan gue, misalkan oke, gue di Edge Club gitu, terus gue nemuin yang lebih dari dia gitu. Tapi ternyata sifatnya ya enggak, gue masih belum bisa nemuin yang lebih baik dari dia lagi gitu loh. Maksud gue, apa yang harus gue lakuin sekarang? Capek gue semalam sampai mimpi anjir. Gue semalam mimpi kayak gue mimpi dia nelpon gue, terus kayak, "Real, aku minta maaf, aku salah, mau nggak kamu balikan sama aku lagi?" Gue mimpi kayak gitu anjir. Pas gue bangun kayak ternyata nggak ada chat kayak gitu. Real. Gila.
2: Real, itu cuma mimpi. Menurut lo harus bangun deh. Lo harus bangun, lo harus terima kenyataan ini, lo harus, dia udah sama yang lain. Terus lo masih mau di sini?
1: Iya.
2: Lo cuma bisa mimpi.
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Iya, gue tahu.
2: Lo bisa. Oke.
1: Okay. Ya terus gue harus gimana? Oke, misalkan, gue butuh lo kasih gue agenda. Karena lo teman gue, lo sahabat gue butuh lo kasih gue agenda besok gue harus ngapain?
2: Oke. Okay. Lo gak boleh buang-buang waktu lo ya. Jadi dari pagi lo harus udah bangun. Lo record sama gue, kita tenis. Kita cari tempat yang paling oke. Abis itu siangnya kita brunch di Senopati. Terus malamnya lebay ya.
1: Enggak.
2: Ngaji aja deh.
1: Masalah ya. Gue aja jam segini masih di duck down anjir. Gimana gue mau tenis besok pagi?
2: apa-apa, emang harus dilawan.
1: Eh lo kesini deh, lo kesini deh, lo kesini deh,
2: lo pasti bisa.
1: Lo kesini deh, lo bisa nggak? Lo kosong nggak?
2: Duh, besok gue pilates pagi-pagi, hot mat, sorry banget. Tapi tenang, gue tetap ada buat lo, jadi gue akan support lo biar lo move on cepatnya, oke? Okay?
1: Kabarin gue ya, soalnya gue pasti. Soalnya gue balik pasti gue sama teman gue, dan gue tahu dia nggak bisa diandelin karena dia juga. Dia juga nggak jelas, dia juga under substance. Gue nggak tahu siapa yang nyetir, gue nggak tahu gimana gue balik. Gitu ntar gue kabarin lu deh.
2: Aduh, udah pokoknya lo harus. Jadi lu nggak perlu deh kayak gini.
1: Jadi gue harus ngeblok, gue harus blok, gue blok IG-nya dia aja.
2: Blok. Buat apa? Gak perlu.
1: iPad-nya gimana? iPad-nya masih di gue.
2: Buang.
1: Ah.
2: Gak penting.
1: Ya buang gimana, kan itu barang orang, gila.
2: Ya udah balikin. Lo siap, kalau lo gak siap gue yang balikin.
1: Yaudah lo aja yang balikin deh, sama gue deh.
2: Oke, lo kasih ke gue balikin ke dia. Sekalian gue kasih tahu ke dia kalau ya gak perlu lah dia muncul lagi di depan lo.
1: Yaudah. Ya udah.
2: Enggak. Oke, good luck ya.
1: Tapi lo besok pasang gak?
2: Aman.
1: Ya udah, ntar gue kabarin ya.
2: Oke.
1: Makasih ya.
2: Makasih ya.
1: Dah.
2: Bye.
1: Jangan tutup dulu.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

101,4 FM. Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasa Nafi. Oke. Ngomongin, dari itu ngomongin soal momen lo gak bisa move on sama seseorang atau sama sesuatu. Ada beberapa cerita dari sahabat suara tentang momen dia gak bisa move on sama seseorang atau sama sesuatu. Karena menurut gue gak bisa move on itu bukan selalu sama seseorang, bisa sama sesuatu tau. Vira bilang, gue gak bisa move on bang sama diri gue pas gue umur 18 tahun. Intinya gue pengen ngomong sama diri gue yang umur 18 tahun, makasih udah bertahan, maaf sekarang gue terlalu sibuk sampai lupa sama lo. Kayaknya momen lo pas 18 tahun itu something banget ya Fir. Gue setuju sama hal itu. 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, bahkan sampai 22 tahun tuh adalah momen akhirnya gue bisa menemukan jati diri gue. Karena itu momen gue kuliah dan SMA. Dari transisi dari SMA ke kuliah tuh dari yang kayak anjir SMA masih bocil banget, abis itu masuk kuliah kayak hebat ya udah bisa kuliah sekarang bla bla bla bla segala macam, tuh gue menemukan jati diri gue yang baru. Gue unlock sifat baru gue yang mana kayak mungkin dulunya gue hobinya main mulu, nongkrong mulu, tapi sekarang pas kuliah kayak gue bahkan pernah ada momen dimana kayak gue ngalahin momen nongkrong gue demi tugas kuliah karena gue tidak mendapatkan itu di SMA. Kalau lo gimana? Ada gak sih momen-momen gak move on lo? Absen dulu di TikTok, gue lagi live TikTok sekarang, ada JSW, ada Spice, ada Piu Piu, hai Piu Piu, ada Jim SKY, SKY ya. Gue tadi si Jim sini nanya, ganti dong bang, ceritain apa yang lo gak bisa move on. Gue itu baru tadi udah cerita, gue tuh nggak bisa move on sama momen kuliah gue, karena gue bisa bilang kalau momen kuliah gue tuh lebih seru daripada momen SMA gue. Exactly yesterday, gue abis nongkrong sama nggak, gue abis nge-MC. Cuy, anjir, ada yang AMS gue. Hai semangat siarannya, tapi gue nggak tahu ini siapa. Jarang banget anjir ada yang IMS. Nomornya enggak tahu gue nomor siapa. Wah, siapa nih? Aku blok ya. Aku takut. Momen kuliah gue tuh makanya kemarin tuh gue bilang kemarin tuh gue habis nge-MC. Kebetulan partner nge-MC gue teman kuliah, kru gue teman kuliah juga. Terus pas pulang dari event abis gue nge-MC, kita nongkrong lah, muter-muter apa segala macam. Kita bertiga nelponin teman-teman kuliah gitu kayak, apa kabar lo, apa kabar, seru banget anjir. Dan mereka masih open banget lagi. Ini gue pengen bacain satu lagi. Topiknya adalah, ada gak sih momen lo gak bisa move on? 0812 sekian Kaberil, gue gak bisa move on sama mantan karena dia cinta pertama aku. Ada yang bilang katanya cinta pertama itu bukan sesuatu. Apakah benar? Lo gak akan pernah bisa move on sama cinta pertama lo. Setuju atau tidak? Jawab di TikTok ya, iswar.network.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Beril Rasan Devi. Dari jam 8 sampai jam 11 malam. It's time for me to go home, karena sudah 3 menit lagi jam 10 malam lah. Jam 10 malam, jam 11 malam, tahu.

cheerful dan lain. Ya, gue masih cheerful sampai sekarang kok. Cuma topik malam hari ini jujur berat, jujur gau. Kalau orang Bekasi, gau. Ini gau. Kepala tuh isinya penuh, be. Sumpah dah. Iya gak sih? Kayak capek kerja gitu. Capek ngejalanin hubungan lo sama siapapun itu gitu. Tapi lo masih pengen ngejalanin gitu. Gue tahu capeknya gimana. Karena kalau misalnya lo ngejalanin hubungan sama ini gimana sih kursi ini? Gue capek nih ngejalanin hubungan sama kursi studio siaran nih. Katik, Katika, PD gue atau Kak Aco, GM, siapapun yang denger siaran gue, boleh gak studio kursinya diganti? Ini capek banget, gue sumpah kursinya gak enak banget. Anyway, kayak kalau lo capek sama kehidupan lo gitu ya, capek sama kerjaan, capek sama mungkin lo baru start IP atau lo baru start sesuatu yang kayak lo berharap kayak mungkin ada bisa menghasilkan gitu. Itu jawabannya di siaran hari ini. Besok mah tidak. Ini agak-agak beda gitu ya. Ini berawal dari teman gue yang gak bisa move on dari mantannya gitu. Terima kasih buat kamu-kamu sahabat suara yang udah ngasih statement buat gue. Ngasih sih tadi gue sempat memposisikan diri gue adalah gue temen lo yang gak bisa move on dari mantannya, ya kan. Terus gue masih megang iPadnya mantan gue. Terus kebetulan iCloudnya connect. Jadi kayak gue hari-hari ngeliatin foto-foto mantan gue sama pasangan barunya gitu. Seru banget tadi. Dari, thank you Spice, thank you. James capek, banyak orang capek ya di Indonesia ya. Santai ay bro, aman aja. Masa kata Abby, berani-berani ya kursi bikin teman gue capek sama kursi. Capek kursinya gak suka bro. Gitu ya, jadi kalau misalnya ngomongin capek hari ini kebanyakan yang gue terima adalah ya sama kayak gue mungkin capek karena kursi. Capek melihat teman-teman gue yang nggak bisa move on, jadi kayak gue terpelatuk untuk kayak ngasih kalimat buat dia, udah move on. Kalimat-kalimat lo emang something sih. Dan sekarang waktunya gue pamit sahabat suara. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai jam 11 malam ini. And I'll see you soon. Soon? Ya sooner. Yaitu besok sahabat suara. Tetap di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kalau mau follow Instagram aku boleh @b3ryl, beril tapi E nya diganti angka 3. And it's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow.

0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Yang pengen bercerita barang apa, atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka, atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo guys, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli, sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
2: Iya kan, ada tujuannya gitu, ada pamrihnya.
0: Kalau ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Ada lah, tas nggak kesampaian mahal mas.
0: Aku udah pernah beliin atu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku nggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya.
0: Astagfirullahaladzim,
1: gitu.
0: Ingat Nul, iya. Ya bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Memutarkan

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Di sini tepatnya suara warga Indonesia. Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
2: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
1: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
2: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
1: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
2: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Tapi makan apa?
1: Pengen Asian food dong.
0: All you can eat please.
1: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dim sum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja
4: dengan streaming ke
5: iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam. Dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venel. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: www.radiobandung.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.